0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami bad. Trio.
0: Trio pagi Y.
1: Duo ko tadi.
2: Trio. Karena mah bunyi ko lagu hari ternyata tadi aku tengah mai pajak jam singkang kita ya ke pagi tu ke lebih lagi ngagai bala ya ke kenim betul bisi disappointed me meta.
1: Apa hu nama halnya cak? Nama kenya. Bunyi aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas bunyi aku tu cak World Cup. Oh tu aku mesti dari buka sih kena sih World Cup semua pagi. Nanti
0: pagi tu nengah World Cup.
1: World Cup ke?
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe cerita Tamilnya me cak.
2: Ya lepas nanti di prati kemayu kita tu tadi kamatnya bisi pengarap grup ya ke underdog uleh nyingkang tang ujungnya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu kalau nanti kita muda pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak England bertemu dengan Republik Kongo kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 dengan 86 mujur kena jumpa tu menang bak match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane, cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku nak.
2: Mesti gagal ni, cak. Aku nombor ni sih gagal aja benda tu. Aku benar minit ketujuh ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni, lu Kongo, hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu. Pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi, cak. Senegal, mana-mana, first half. Dah leading 2-1 dunia. Baru main bah second half. Leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekorang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapemga Tilsman minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja sidak equalizer itu kan nyebut bunyi bateri radionya lalu buat minit yang ke 120 extra time boleh peneti sidak ternyata tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang ngagai round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sida Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Yeah. Lalu match ke Brunei pagi itu baru ba minit ke 13 US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Sebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab tidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
2: Carut jadi main yang bala sidak tu tadi. Adi baik berlindung bahkan pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di mana saja pendunia orang tu dunia perang. Dunia syarat dia tu dah tahu World Cup kita tu lama nak perlu nak kan ikut World Cup saya kapan nak dia pun naik tahun tu
1: belum berubah mengharap ke namanya menua kita tu boleh dia ke singkang namanya lebih lagi lomba ngomahian tu eh main bowl
2: ya main bowl lebih lagi apa bintang ni buah kapan sausuah ke kita tu bisa menang salah ke kita main bowl tu kesuah malah berarti maiku
1: yang saja pun pihak prestasi namanya pencapaian bunyi kurang menua kita Kuching City oleh namanya jingkang ngagai Asia Cup nah
2: Asia Cup jadi ya tau ringang mimin meca pama meh kira nanti tim Sarawak ke Subah pama menung lepas ke sini jumpa tu penglengau kita ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak jadi ngarap ke season ya ke dekat datang tu sampal meh kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak bah Asia Cup kelebih lagi cak aku kemudian yang lawan Polistero aja
1: Polistero
2: nama mana Polistero aja
1: ini baru ini nggak aku
2: lebih kemudian bah Facebooknya tim member talenta namun bisa nanggur masuk aku dijemput apa
0: gagal mas doain eh me time mas doain madanya
1: me time orang laki asal main bol tu segi me time ngajar kacau ya sih
0: iya mak aku tadi kau kau nyelapak nganya deh gak enggak kan layan teko aku lagi layan teko sedua ini
2: aku nemu lepas bisa cobaan nyelepak sobat tu mau pulai ke ngay main squash cak hari main bola
1: cobaan nyelepak
2: cobaan melepak minggunya kemarin jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ini sih jadi ya me time tu bak kami bila laki kira terima kasih ngay RTM laban dah jadi ya ketiga slot me time ngay bala laki bak bulan 7 atau kelebih lagi ni cak
0: oh banyak ke buah ya topik pagi tu bisik pansut ni laban ngenang ke habis kita ke nang rindu ke main bol nang maya tu mai kita me time ni.
2: Jadi apa sebut dengan uji kami kena nyak kita rindu tu sih deh. Nanti ba kita patut kena orang solanya rindu tu tadi bisi me time yang pun tang. Bako, ino may pala mayang may time na siya?
1: Nyeya ngawin ukay. Nagkakumadaki
0: ya. Ni bagi hari deh.
1: Tengah-tengah ko.
2: Laban di pada aku kita berarti ke orang Indo to, may time sila, maya sila manikyo, panikyo, kyo-kyo nya deh. Hanya pan tol pada ke may time sila ya. Sendiri jarang kita mendak laki sila ke diri. Nah, pihak magalubuh maya sila yang ngege salon yang ngege buah. Hanya pan di tol pada ke may time bala sila Indo. Jadi bah kita itu tadi me time sida ya kino to nya me time to kesekinya patut tadi gagak kita induk sih.
0: Nanti ni teh bah ko nang sige patut. Laban nya siti ari cara baka bala kami kindo tu tadi andur kami tu relax. Lantang. Mayanya mega nanti baka kena ke kena ngurang ke penanggu bo ruang bilik.
1: Nya nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
0: Beruang bilik. Eka single nya pan patut bisik me time kat laban. Nah, mayuh mega pelabah aku ke induk ke mayari tu dan segi ya induk eka berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik gak cara sida ya kena cara sida me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
2: Tang majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya kalau beda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke
0: aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Oh, jadi reti ya me time tu bayang kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
0: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Patutnya dia berkenyak.
2: Bahkan dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resipi lain. Mengawak dia di tengah.
0: Menu sabung? Kamu apa kawak deh?
1: Mereka makai.
2: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda kita diimpu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lain. Mereka mengawak dia lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Me time yang baru dah World Cup dia lah. Oke, cerita kita ke pagi itu. Berkawal ngau me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperindang dulu ngau lagu kerbaik jajanan pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak trio pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

World Cup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live bar Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live bar TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama
1: au me time urai ndo randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita ke terubah si anganyo komen pagi tu semua pagi ngagai yen will jadi ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi dara rumpas go single mingle
0: ketika ya. Lelaki deh
1: laban ku ya ca me time nya Siti ari serve reward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawa pan me time
2: aman.
1: Ngadu pulsu, bulu mata persupan me time go mayuh lagi nanya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nyak nanti salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti diguna anak kita
2: ini. Ya, Amat. Sigi Amat, tang buat aku tu dah tu nak me time tu anda anda ketika dia berguna ke duit nak sustain kena duit eh. Me time tu leh hanya di tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh berjalan ke diri window shopping pan uleh punya korang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu ni pan me time
2: pan me time Amat punya kena tanda berasa ke jari nyingkau penyingkau
1: jadi cara paling selamat ngagai sida induk me time kena terbuai ke duit ni cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia ja.
0: Pan ni mana sekali ja. Ni buah pansut di rumah ni. Anang pansut gay pintu, pintu. Anang
2: kelalu pintu. Kelalu kenyau ke me time-nya. Dalam
0: pangkiangnya ja.
1: Ya perintah buku ruang ja. Kita selalu cantik buka me time di berjalan belah perumahan. Tahu dikira enggak mengabri suang tang tu tadi. Nak tahu diatur maya lemah ya Rica. Leban me time-nya atau pula nyarai ngagai gosip time ngagai belah sini Indo.
0: Gosip time.
1: Maya lemah lemah hari siku kena. Kini the you lalu lo sikunya. Udahnya lagi. And the mood you. Sikunya.
2: Punya si Terry me time betul. Anang menansar.
1: Ya kategori me time enggak?
2: Me time.
1: Aku ngumai me time tu di siku-siku. Orang besar kita ribu. Nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time ke beda Indonesia. Baru nemu aku.
2: Saya bekerja ke ya tu.
0: Laman bunyi kau siku peninggalan kita tu Koni. Yang mana ke me time aku ianya lebih maya aku bergerak ke kue. Ke kek, ke biskut. Baking time kue. Dia pun me time ke?
2: Ini apa me time Amat?
0: Dalam biliknya tadi dia bawa keluarnya.
2: Ingin nuan tadi berdalam bilik ya. Dalam pangkiang. Nganyadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul.
2: Yang setusut girundeng. Nah mana ke pengerai ke nuan kan?
1: Aku jadi ya nanti ba nuan pusi deh. Siti ari kategori ya me time ba nuan pu.
2: Ba aku mpu nanti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit kau nak guna ke duit.
0: Oh nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Nah movie
1: movie free pia oh my
2: free tanya meh cukup meh pelabak aku untuk ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tanah ada aku ngau ke nantinya bisik ke mimitnya masuk nadainya lalu mami mami
1: aja ke baku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakindo lebih lagi kebisi udah beruang bilia ya. Kelebih lagi anak lagi berkermit
2: ya,
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyabar pemandai ngatur jam rimpu nak time management ya lu maya ada tinduanya mehnya kita ngambil uliah ngambil awal ya nak
1: entah aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak aku memang bukan ngasih ke bangku bodoh maya di mendaya beka ke jenak tindua beka ke oh nyau itu dia kan kerja take kan gagal untuk me time spend masa untuk dia pun cak baru jangka cia atau bakal ketemu bau di nadai dia.
2: Sigi Amat tuan.
1: Masuk jadi hari pangkiang dari kaknya. Kini bang, kalau temunya bang, bakal ketemu kita ini dia. Ya mata dia pejam enggak?
2: Iya.
0: Iya makanya ngedenya cah pelan dua bersaikal terkurak kena tipu. Kenyaknya.
2: Cun mana?
1: Misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepek aku ngasai ke muda makku ke ngibun anakku ke lebih gede baka ketemu ya ini nah di agi mie sebab dia sudah peduli kini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek Punti aku stres aku. Baik apa itu boleh. Boleh nanti pernah dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mai Siti Ari cabaran munyi ke dia tu dan laban nanti bakal induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mai nanti ke ngigak me time di rimpunya. Tang tanya apa bekanya nak bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundi yang nanti don tusuk rundi lagi abe orang kampok nang.
1: Nyanya ya ke baru rumah tangga nyamu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang ngurang rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersidak dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut sedak tu ngagak kena kita madah ne.
1: Human resource ke?
2: Oh, human resource selalu. Patut sedak ya pansut hari kena ke sekel.
1: Pompong, sekel lah.
2: Sekel sedak ya ke suah bekerja nanti orang kegawak ne ku aku. Nanti bakal ya ke suah bisik. Kau ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak apa ya ndak. Kena kita ndak
1: berumah tangga.
2: Ndak berumah tangga pada bisik laki, pada bisik anak. Tangkau ya bisik tangguh pengawal kebuka bakal ngintu apa indai kini menyadi kagip memet kini hanya setiap hari acara patut ya ngigak me time ya aku meh.
0: Lepas main gila saya dah ya ke singlenya nak.
2: Nanti dia ke nyama gay, nanti dia ke.
1: Ya, lepas cerita itu tadi nanti jam bila nak tu terikat.
2: Ya man.
1: Jam cerita tu fleksibel nong atur dari ibu. Sebenarnya kadang-kadang fail bas tengah orang dia ke lagi single tu nol yang atur. Jam yang pula banyak terbaik ke budaya ke nanti pengawak disik ngau kerja.
2: Ya mak.
1: Nanti pengawak disik ke kerja. Ngau mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya relax.
2: Mana nanti buat ya tuan. Nanti ia nyamai orang sekeliling.
1: Oh sekel nyanyi banyak kayak mak.
2: Nyanyi ngau kita sekali ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam ya witan.
1: Kita yang me time untuk yang jadi ke we time. Okay, satu lagi. Mari kita komenkan dia kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang Indo pagi tu cak.
0: Dengan ke lagu Riket Jelma tu dulu.
1: Nah, twist Pak Bang.

0: teh, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh hari kami.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Cerita pasal me time pagi tu, tai ke nang patut di kerja basi dai kindo tau ke ndak.
3: Patut nak saya tahu layak nak saya boleh
2: layak.
3: Me time.
2: Layak.
4: Sige patut. Maka kaban kita ke nanti ke komen itu Sam. Kini kenyak Sam.
3: Yo my Ken ngau Sam. Yang pertama tinggal ke Ken ngau esau pun punya.
4: Ken ngau tuan. Okay, mada tu hari Rika Hargrave Ali pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedaya gawa offshore ya. Lebuh laki turun ke kerja ke tasik ya. Aku tu umahnya di superwoman ke beli ke barang hanya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke yang mana. Jadi puji Tuhan Nur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuh laki ya ke pulai di tasik ya. Sigi wajib ya bisik me time ke ya. Nas mesti ya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak bala kabar 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya ganti me time hujung tahun tu ke ya. Banyak konsert.
2: Wow. Bukan konsert lah.
4: Konsert BTS.
3: Sebenarnya tadi apa sudah ya ke kumpul kita long distance relationship. Perhubungan jarak jauh. Takut kabar aku sebab PJJ kata.
4: Sikit maya pemah tu nanti PJJ tu tuan.
2: Kalau nak seru ini mesti pengalaman pernah lembak experience PJJ
4: PJJ.
3: Aku ni pun tanya je. Aku kan PJJ je PJ. Udah mampu tengok orang.
4: Kita tengok
2: J-nya. Ini ke J belakang.
3: Tinggi. Ini lama-lama PJ lu. Pulai gini. Kalau jauh adanya tinggal PJ.
4: Oh. Memahami.
3: Lepas nak tu.
2: Memahami.
3: Komen dia ke dia sebut tadi si atau sama mengganggu hari peningan kita Syasha mana lah bantu pan orang ke PJJ hubungan jarak jauh lawan laki ya tasi tentang ya puji ya agak laki ya ke cukup sporting ke lebih lembu amai ya tadi pula air tasi lalu ribu ya kediau di rumah benda nurun kira mayanya mai laki yang beri kebebasan ngaji ya untuk me time mayanya laki ya menggaya tanggung pengawal ba rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya mengetu me time kan adanya sampai 2-3 hari me time.
2: Ya
3: betul. Ya benar me time macam.
4: Ya berama-ama me time.
3: Total me time.
2: Mami ini bagi itu ala bagi tai bezia tu namun lelak kadang boring kadang stres ko ya. Jadi patut ngiga dur hari atau ke jam ia kengam ala kita berjalan lepak keluk ya ni jauh berjalan ke tepi yang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya.
3: Aman.
2: Habis nak naik setahun sekali meh ko ya.
3: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisik ke sekedar induk tercaba kira-kira bapak level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngombai yang me time tu aku mendak ba indai kaban ku dicak. Jadi ya tu tadi kau main indai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort ca.
2: Okey.
3: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pengawal indai ke resort ca. Masuk gari nyapu.
2: Oh, ya ukai me time gini.
3: Ya ke mana?
2: Indai ya, kerja dia kan nama.
3: Nah, indai bayar apa?
2: Oh, ya indai bayar apa?
3: Gagal balas sida cleaner dia benda indai dia ca. Mi halaman daun dia tu sapu indai ya.
4: Kayaknya Siti Ari ya cara ya me time ke tun.
3: Ya ke mana me time aku nak ngulah anak tu tadi ya menghargai indai ya. Kamu ini rawon, main ya, relay, main ke resort,
4: semuanya.
3: Kerja pengawal. Tuh, nama papa pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lah kalau anda ni, nak beli lawak kita jangan ke lawak kita tengah hari lagi. Ya. Restoran bisa beri soal. Baik ngalu beli lawak. Nah, saya lepas itu si perlu AC, aku si mebrau.
2: Memang orang tua enak. Selalu kenyak lah.
4: Si
3: kenyak. Ketika Hunde yang me time sudah kadang kenyat tadi me time bersiatunya serasi ngopo kedah dadu sudah sehari hari.
4: Kau bekenya gatun. Lamanya umur munyi kunon tadi umur sedayanya majak tua engkau. Rundian sedayanya kelalu berundian ke pengawal ninti yang hari nyo nyentuk ke pengujung pan. Pengawal ninti harinya emah nyadi ke
3: pengawal me time.
4: Ya.
3: Oh, oh. nya kan dah sudah lekat bai se ya kemai aku pengawal tadi nyo ko ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyo bisa penimpang dalam hidup sari ya engkau ame ko tang mai ko ka ketawa bisa ka ku ngenang kaban ku nya munya kaya pas ba salah baik di rawan salah gitu tadi nak bayar rawan ngai ke salah ga
4: ngai ke manja tu surun dia ke rumah nya kita ya kena anu
3: tangnya menyum nya rawan nyo nolong bola clean up sapu
2: sini cleanernya untung lah nak.
3: Iya untung. Relax. Dari orang kecil udah sapu, udah sapu kita di bosnya.
4: Klaim rimpunya. Atau hari Jacqueline semua pagi itu amada ke bak ya nanti kita kinai atau ke bini tajak pan buat rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
3: Lepas tu kak ku Richard maya orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kata boleh nak laki tu buan dalam masa sari yang nanti nanya aku aku dia tu dan itu si penanggul cak nanti kita itu buan kamar nyantang asal aja kita nanti si gangguan dari luar.
2: Gangguan dari luar reti ya
3: reti ya bahasa grup mesti mute megang. Lepas orang nak sikit nak ngangau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak. Contoh tu tadi deh maka nuantu si kaki angle deh kamar tadi nada itu kan ngintai sehari itu deh si kamu spend santang kaban tu nak mukai-mukai depan tayar ST Sport lalu gambar ikan lu kena mantai ke mama kita bola hati dia nak sesengit kaki deh ya kemudah jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak kita tu ukainya nak ulehnya gana entahnya sama iman kita tipis
4: nanti bekanya nanti bisa ngembuan laki ke bekanya apa tu baik nge handphone-handphonenya
2: ama lalu tambahan ke lalu
4: main me time kerja main me time aku madam kena aja lah
3: nanti dia nyoba handphonenya privacy ya kena privacy
4: nah aku dah benar ada yang nama telepon ya.
3: Okay, jadi saya aku nyajak ke komen yang sempat dibaca kita ya ya kamarnya mayuah tempatnya dikirim abala peninggal kita kalau bagi bala laki pan mayo bersorat kita ketat kerja.
2: Ya.
3: Lama ingat hari 4 tu kita anang kelalu ngalaman ni. Beri peluang me time ngaji sidak ya hari 4 tu ni cak.
2: Tak dapat beras kita melai.
3: Ya.
2: Ngaji kita ya ke nyangkanya ngalaman tu bedau kala beri me time ngaji bini ngaji girlfriend kita ke. Tak perlu dia ke mana?
3: Me time ngaji sidak ya. Nah tu kalau lama apa beli 5 minit. Pemau me time ya.
2: Ya.
3: Cukup 5 minit.
4: Tidak cukup nyatu. Tidak cukup. Lambatnya ngacau pengerai rundi yang pengerai tubuhnya.
3: Makan lima minit.
4: Nyagi kok ngerja pengawal tegedek kerindu deh. Nyonya batu waktu.
2: Sirang kenang.
3: Dia orang kenang. Tahan saja apa yang menyeku kita emeh. Nyama Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
2: Iya, betul. Ya,
3: me time pangan diri. Lalu dia tahu lawan cerai induk semua nyebut dah kita ke laki. Jadi nyerumbah FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki. Tahu. Itu memang me time kami. Terima kasih mama-mama. Anak so laki yang kata suhu ketinggal ke kita dari kata induk. Anak dia kata kandung suhu kakak.
4: Siti ada cara me time banyak.
2: Lawan ya, bisi namanya sepama kepada ganti bini yang gagal. Dua bilik apaan segi lantang.
4: Ya, 1000 kali sukuang ke? Nyukuang ke?
2: Jampat di sini.
3: Nyak tadi pesan menuju darah. Nyak kan hujan darah kita. Deh, kalau rumah tangga me time-nya patut dikira kita.
4: Segi patut. Okay. Dah kita hujan kita.
2: Okay, buka kami 3 pagi tu.
3: Bye-bye.
4: Bye.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Jabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hari Khamis, 2 hari bulan 7, 2026. Demam bola ke tidak anda hari ini? Apa khabar? Bertemu kembali lagi kita di Geng Pagi Mira FM. Kali ini S1 keseorangan. Pasangan S1 dalam Geng Pagi. DJ Mu kita masih lagi ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi S1 solo lagi lah. Sedih. S1 dah selalu kalau ada mul, ada ibak-ibak kami dua. Bak kata orang, ada mul, ada penyeri S1 di konti Miri FM tu. Okey, jadi untuk kita orang pendengar-pendengar setia Miri FM, apa khabar kita orang pagi tu? Untuk kita orang teruskan bersama dengan kami orang. Sebab pagi tu, S1 kata S1 seorang nak. Tapi kali tu, lain daripada yang lain. Hari tu kita nak kongsikan berkaitan dengan info sukan. Maklumlah ketika tu S1 tadi bukakan dengan bola nak. Kita bersama dengan DJ L to the E to the O, Leo. Hello, Leo.
1: Hello, apa khabar S1?
0: Sebab
1: dia biasa sebenarnya.
0: Nyarap mikir aku. Okeylah, assalamualaikum, Leo. Apa khabar?
1: Bukan apa, sebab dah biasa dengan pasangan masing-masing.
0: Betul. Okey, Leo, apa khabar pagi tu, Leo? Adakah masih demam bola?
1: Masih demam bola. Mata makin cepat tu. Sebab dah masuk pusingan ke-32.
0: Betul, Leo. Apa-apa pun kita nasihatkanlah. Musim bola, bola juga. Tapi kesihatan kena jaga anak, Leo.
1: Nah.
0: Jadi

0: Leo, apa yang Leo nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita pagi Tok Leo?
1: Okay, say one. Okay, yeah. Info sukan hari itu. Okay, pusingan 32. Piala Dunia. FIFA 2026 terus menyajikan aksi penuh dramatik apabila England dan Belgium mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik menerusi dua kemenangan yang mendebarkan. Dan England dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Congo 2-1. Skuad kenalian Thomas Tuchel dikejutkan dengan gol pembukaan Congo, namun pengalaman yang dan ketenangan pasukan itu membolehkan mereka bangkit menjaringkan dua gol pada hujung perlawanan yang melakar kemenangan. Keputusan memastikan England mara ke pusingan 16 terbaik dan bakal berdepan Mexico pada satu asi menarik. Dan sementara itu Belgium mencipta antara kebangkitan paling dramatik dalam kejohanan selepas menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Ketinggalan 0-2 pada awal permainan, Belgium bangkit menerusi jaringan Lukaku sebelum Tielemans menyamakan kedudukan. Dan Tielemans kemudian muncul wira apabila menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung masa tambahan untuk menghadiahkan kemenangan yang cukup berharga. Dan Belgium kini menanti pemenang antara Amerika Syarikat dan Bosnia dia Herzegovina di pusingan 16 terbaik. Dan ketika ini serang berlangsung, Amerika Syarikat serang mendahului Bosnia Herzegovina 1-0 ketika Kento dan hasil jaringan Folarin Balogun dan perlainan masih berlangsung di RTM Click. Okey, dan jadual perlainan pusingan 32 Piala Dunia gitu, Spanyol akan menentang Austria, Portugal akan menentang Croatia dan juga Switzerland akan menentang Algeria. Okey, dan Piala Dunia FIFA 2026 tu terus menyaksikan persaingan sikit apabila setiap pasukan berusaha merebut tempat ke suku akhir. Dengan beberapa perlawanan pusingan 32 masih berlangsung dan berbaki lebih kurang ada 8 lagi perlawanan. Dan peminat bola sepak di seluruh dunia pastikan menantikan lebih banyak aksi dramatik dalam usaha memburu gelaran juara dunia di RTM Click. Dan muat turun RTM Click sekarang segalanya percuma. Itu saja info sukan Mir FM. Majulah sukan untuk negara.
0: Ya, itu dia info daripada DJ L to the E to the L, DJ Leo. Kita berkaitan dengan info sukan. Jadi demam-demam bola ketika ini, pastikan anda ikuti perkembangan bola sepak di RTM Click. Kalau saya ada malas nak tengok di TV, nak di rumah, nak lepak kawan-kawan, di RTM Click pun dah ada. Di telefon pun dah boleh, di PC pun dah boleh, di laptop pun dah boleh. Di seni-seni lah kita orang boleh bawa. Janji kita orang ada RTM Click.
1: Dan yang paling bagusnya RTM Click tu sebenarnya kita ada tambahan 3 saluran lagi untuk khas Piala Dunia. Sebenarnya untuk ulangan atau asi-asi peranan yang telah pun berlaku. Maksudnya segala klip-klip clipping jaringan gol ada dibuatkan di dalam 3 saluran tambahan itu.
0: Okey, itu dia tadi. Selepas ini kita akan ikuti pula perkongsian kita akan bersama dengan rakan kita di rakan mate kita untuk info cuaca. Jadi jangan tukar siaran anda, terus layan dulu lagu daripada Sabah ini, Helikopter Turun ke Padang Idol Idol. Yang ini lagu permintaan DJ Shaz kita, pasangan Leo.
1: Biasalah kita orang pergi helikopter.
0: Dia pakai helikopter. Dia mau pergi tengok bola katanya. Jadi tidur selayan. Jalan-jalan. Game pagi. Miriam.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, baiklah. Kita nak kongsikan info cuaca di Miri FM bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Dayang di sana. Hello, Dayang.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar pagi tu?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Dayang. Boleh teruskan dengan perkongsiannya, Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Ramalan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini cuaca baik. Pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Seterusnya kita tinjau keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Bagi suhu bandaraya Miri 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca.
1: Okey, terima kasih Dayang atas perkongsiannya tadi.
2: Terima kasih kembali.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Info cuaca di Gengar Pagi Mira FM bersama dengan rakan kita di MET, Jabatan Meteorologi Bahagian MIRI, dan juga kita dah hiburkan anda dengan lagu daripada ST12, Fusion Jazz Puteri Iklan. Okay, semestinya hari Khamis, semalam hari Rabu, mungkin ada yang melangsungkan pernikahan di pejabat jais kita. Ada juga yang mungkin esok hari, hari Jumaat, ada yang ingin melangsungkan pernikahan, dan juga ada yang baru saja melangsungkan pernikahan. Jadi kita ucapkan tahniah kepada anda, selamat datang ke dunia perkahwinan ataupun selamat datang kembali ke perkahwinan. Semoga kita di geng pagi ini mendoakan semoga jodoh yang anda pilih, pasangan yang anda pilih, cinta hati anda itu kekal hingga ke jannah, bahagia hingga ke jannah, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah seperti air yang sentiasa mengalir dan tak akan putus-putus. Okay, jadi selepas ini kita nak ikuti pula

Kalau Aswan berlagu ke lah buat hari. Okay, jadi selepas ini kita akan ikuti Positif Pagi, dan juga kita akan beralih kepada Berita Dunia 10 Pagi. Jadi terus layan geng pagi di Miro FM.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Positif Pagi, Dua Lebih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Ada satu kisah yang menarik. Seorang pakcik tua yang sedang sakit tenat memerlukan pembedahan yang akan memakan belanja yang besar. Dia terpaksa meminjam dari rakan, jiran dan sanak saudara. Selepas berjaya pembedahan tersebut dan beberapa hari berada di hospital, maka dia pun dibenarkan untuk keluar. Sebelum keluar, dia dikehendaki membayar semua belanja perubatan. Ketika seorang doktor yang muda datang ke katilnya, doktor itu menyerahkan senarai kertas kepada pakcik itu. Memikirkan bahawa kertas itu adalah senarai jumlah bayaran yang perlu dijelaskan, maka pakcik tua itu membacanya dengan teliti dan berhati-hati. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat di dalam kertas itu, rupanya ia adalah sehelai resit yang sudah dijelaskan semua bayaran. Siapa pula yang membayarnya? Kata pakcik itu dalam hati. Pakcik tua itu pun mengangkat kepalanya dan melihat doktor muda itu di hadapannya. Doktor muda itu tersenyum. Pakcik, adakah pakcik masih ingat kepada saya? Pakcik itu menggelengkan kepalanya. Kemudian doktor muda itu meneruskan kata-katanya. Suatu masa dahulu, ada seorang budak lelaki berpakaian lusuh dan koyak bajunya datang ke sebuah kedai menjual burger. Dia sangat lapar tapi tidak mempunyai wang. Kemudian pakcik yang ada di situ telah berikan 2 biji burger kepada budak itu. Budak itu pulang ke rumah. 1 biji burger dipotong 2 bahagian. 1 bahagian dimakannya, 1 lagi bahagian diberikan kepada adiknya yang juga kelaparan. Manakala 1 biji lagi disimpan untuk dimakan pada waktu malam. Ayah budak itu telah tiada sejak kecil, manakala ibunya sedang menjalani hukuman penjara kerana mencuri. Kalau pakcik nak tahu, sayalah budak tu dan saya tidak lupa kepada wajah dan muka pakcik. Doktor muda itu mengalirkan air matanya. Pakcik tua itu terseduh-seduh mengesat kelopak matanya yang bergenang dengan air mata. Pakcik, saya telah dibawa ke rumah anak yatim dan saya sesekali tidak akan lupa kepada wajah pakcik. Anggaplah bayaran itu sebagai bayaran 2 biji burger yang pakcik sedekahkan kepada saya dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, besi baik tidak berkarat. Apakah maksudnya peribahasa ini? Peribahasa ini bermaksud perkara yang baik pasti tidak akan dilupakan. Dalam hidup ini, kebaikan yang kita buat kepada seseorang, walaupun bukan kita minta untuk dibalas, tetapi orang lain pasti akan kenang, pasti akan ingat. Walaupun kita lupa, tetapi kebaikan itu akan tetap kekal dalam ingatan manusia lain. Jadi, jom buat baik kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
2: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda? Tahukah anda ketika Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Persekutuan Malaya, sebuah pertandingan telah diadakan untuk mereka cipta bendera. Bendera Malaya

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara kepusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Dan turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Hello Peminat, hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Suraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis. Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Info Ekspresi.

0: Frequency Sarao FM, Kuching, 88.9 Poblan 9 MHz.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi. Ekspresi.
4: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkuching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
5: Info Ekspresi
6: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
5: Info Ekspresi.
7: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Sarawak FM dan Miri FM.
1: Okey, assalamualaikum. Kembali untuk bersiaran bersama kami dalam Info Ekspresi. Ha, yang pastinya kita hari tu kita bersama dengan tetamu khas sebenarnya. Tapi kita berhibur tadi dengan lagu sebuah lagu yang cukup orang kata nostalgia. Tapi kita simak ulaskan dulu benda ya. Sebab kita bersama dengan rakan kita di Miri FM bersama dengan DJ Iswan. Okey, kita bersama dengan Iswan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rina, apa khabar Rina pagi tu? Ceria-ceria selalu Rina.
1: Yang pastinya kita sentiasa ceria selalu.
2: Alhamdulillah. Macam ni cuaca di Kuching ceria
1: Alhamdulillah.
2: Sih.
1: Alhamdulillah. Seceria kita yang ke udara.
2: Betul.
1: Begitulah cuaca. Semoga apa yang dirancang untuk retok dipermudahkan.
2: Amin. InsyaAllah. Rina, tapi macam best sejak lagu tadi Rina.
1: Kita tahu sih apa nama lagu ya. Potret Kasih.
2: Yalah,
1: bila aku bertemu.
2: Mau jual je lagu. Jangan macam-macam. Ada pendengar je di situ.
1: Oh, benar sih. Ada
2: bukan pendengar. Ada penyanyi je di situ.
1: Oh, benar sih. Ya Allah. Kisalam.
2: Kisalam. Okey, jadi untuk kali tu Rinas, kita rasa sangat bertuah. Kita sangat rasa beruntung sebab Datuk Khadijah Ibrahim bersama-sama dengan kita kali tu dalam IE Info Ekspresi di Miri FM dan Sarawak FM kali tu. Jadi kita nak dengar lululah suaranya tadi. Tadi suara lagu potretnya nak dah kacak. Bila kita nak dengar suaranya pula.
1: Kita nak dengar suaranya bila bercakap bersama dengan kita.
2: Assalamualaikum. Ya, si mok ditunggah Datuk sebenarnya. Ya, mok ditunggah sebagai ibu katanya.
1: Assalamualaikum. Padahal dadanya Rinas mok nunggahnya bonda aja.
3: Assalamualaikum Rina.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Apa khabar DJ Aswan? Alhamdulillah, syukur pada Allah dijemput di pagi yang mulia ini bersama-sama dua DJ yang begitu hangat. Masalah dengan suara yang begitu merdu.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Miri FM jemput ibu pagi ni.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah dia tadi macam Rina cakap tadi, bila aku baca suratmu yang lalu, aku terharu sungguh gembira. So ni dia gembira tak amat-amat.
1: Dia ada apa orang kata lirik tu ada makna yang terselit yang cukup ceria sebenarnya.
3: Kalau
1: ada
3: cerita pasal lagu-lagu seperti dulu-dulu Rina, lyrics, music, arrangement lagu dan sebagainya tidak dapat kita nikmati sekarang ni pasal kita tidak dapat menikmati the full orchestration masa kita buat, waktu kita buat album masa dulu. Tak ada, tak seperti dulu. Kegemilangan dia begitu besar, pemain-pemain muzik begitu gah waktu itu. Dan ibu, itulah kerinduan yang selalu ibu fikirkan bila bekerjasama dengan Allahyarham Tan Sri Dr. Ahmad Nawab ni. Beliau adalah seorang legend yang begitu mengambil berat, titik berat tentang penyanyi dan arrangement lagu dan sebagainya. Seorang komposer yang begitu berkaliber. Alhamdulillah dapat bekerja dengan beliau.
2: Okey Rinas, bila dengar suaranya nak kacak nak Rinas. Jadi anong bertuah lah rasa dapatnya turun ke Miri. Datang ke Miri, bertemu dengan kita di situ. Lepas siap bersama-sama lagi dengan kita ke udara Rinas.
1: Yang pastinya kita tahu ibu pun masih lagi aktif dalam bidang nyanyian. Sebelum ni kita dengar daripada keset dulu kan, daripada keset, lepas tu digital lagi, CD lagi. Dan sekarang ni kita secara langsung mendengar suaranya ke udara. Sungguh bertuah. Alhamdulillah. Terima kasih.
3: Alhamdulillah. Syukur panjang kau umur untuk menghiburkan semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Rinas, kita bawa kita nak tanyalah sebenarnya dengan ibu nak. Apa sebenarnya tujuannya datang ke Miri tu sebenarnya? Bukannya hari tu rasanya dia datang, dalam minggu lepas punya ada datang juga ke Miri. Jadi apa sebenarnya tujuan ibu datang ke Miri ni sebenarnya?
3: Karyawan mengadakan konsert tiap-tiap tahun di seluruh Malaysia, di mana kami menggunakan konsert makan amal untuk mengutip dana membantu semua rakan-rakan seperjuangan dalam bidang seni suara ataupun yang berkarya. Seperti DJ radio, lighting man, sound man, penulis lagu, pemuzik dan sebagainya. Banyak sekali. Dan kebanyakan mereka adalah apa ni, orang kata ahli-ahli karyawan. Di mana kali ini kita memilih Miri, salah satu daripada sebabnya ialah selain daripada saya dulu lama di Miri, tinggal di Miri bersama dengan apa ni arwah suami dulu dan bersama dengan mak mentua dan bapa mentua, semualah dah more family dekat Wiri ni. Mm-hmm. Dan ramai juga peminat-peminat daripada Brunei yang mm-hmm. selalu cakap buatlah konsert di Miri, buatlah mm-hmm. konsert di Miri. Mm-hmm. So ibu mengambil kesempatan tu tadi, kesian kata kerana dia orang nak pasal dekat kan. Mm-hmm. Dan saya selalu juga di Brunei mm-hmm. di expo jual chili sauce ibu, dan selalu bawalah di Miri. So kata okeylah kita akan. So saya berbincang dengan Dato' mm-hmm. Freddy Fernandez, menanyakan boleh tak kita buat konsert amal ni di sini. Mm-mm. Dan membawa rakan-rakan seperjuangan saya seperti Datuk Ramli Sarip, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Zainal Abidin, Sheila Amin dan Safa Ghaffar daripada Sarawak juga. Mm-mm. Kawan lama. Mm-hmm. Dan Melissa, kita ada Sam, penyanyi Sam yang berasal dari Brunei juga akan mm-hmm. bersama-sama yeah. kita pada malam tu. InsyaAllah dengan adanya konsert amal legend ini dapat kita membantu rakan-rakan seperjuangan yang memerlukan bantuan. Mm-hmm. Dan salah satu daripadanya ialah kami bersyukur kerana dapat bekerjasama dengan Mayor Miri, YB Adam, dan juga minister kita YB Datuk Sri Karim yang mengambil berat tentang mm-hmm. apa ni anak-anak seni. Mm-hmm. Dan ini yang buat kita rasa macam lebih terharu dan mm-hmm. Kita kata okey, ini bukan ada satu konsert yang berakhir di sini, tetapi mm-hmm. kita ingin berterusan mm-hmm. membuat persembahan-persembahan di sini tiap-tiap tahun, insyaAllah kalau mm-hmm. diizinkan. Ya.
2: Insyaallah. Ah, Rina, sehidup hati. Ah, saya mau pergi sebenarnya Rina.
3: Mesti. Ya, saya alu-alukan kedatangan semua datang, mesti datang. Mesti
1: ya,
3: datang.
1: Untuk memeriahkan lagi mm-hmm. suasana. Betul. Kan. Betul. Jadi yang pastinya kita tahu kan, bak kata ibu tadi pernah bertapak ke Miri sebelum ni. Yang pastinya mungkin ibu dah pandai cakap Sarawak sedikit.
3: Bolehlah sikit-sikit. Sini kita tu. Si maunya.
2: Si maunya. Dia punya slang belum lagi masuk lah. Mungkin. Mungkin
3: kalau anak-anak ibu semua boleh cakap. Boleh semua cakap Sarawak.
1: Oh, semua dah boleh cakap.
3: Sebab dia orang belajar di sini. Anak-anak ibu semua belajar di Kuching.
1: Oh, ya. Patutlah.
2: Okey. Jadi ibu, kalau kita tengok perancangan dalam mengadakan konsert ini, apakah yang diharapkan oleh ibu sendiri?
3: Yang ibu harapkan ialah salah satu daripadanya seperti mana kalau melihat nama-nama yang dibawa ke sini adalah nama-nama yang gah dan ramai peminat. Yeah. Dan saya mengalu-alukan kedatangan semua rakyat Sarawak untuk membantu dan berhibur bersama-sama kami pada malam 4 Julai nanti di Pullman. Juga dengan semua pemindah daripada Brunei, datanglah beramai-ramai kerana konsert yang yang kita adakan daripada naungan karyawan ni bukan untuk membuat duit. Kita hanya ingin memberitahu semua rakyat di Malaysia di luar sana, kami, kerja kami ialah untuk membantu semua rakan-rakan seperjuangan yang berkarya ni yang memerlukan bantuan. Bila kita mendengar rayuan dan rintihan hati mereka, kita dapat panggilan mengatakan, misal kata ada seorang pemuzik mengatakan, ibu, saya kehilangan penglihatan mata. Kita akan pergi dan kita akan cari doktor spesialis yang boleh membantu dia untuk dia dapat melihat balik. Tetapi saya selalu memberi nasihat pada mereka, hati kita, mata kita buta tetapi hati kita tidak. Kalau kita seorang pemuzik, kita tak memerlukan mata. Okay? So memberi encouragement di mana kita tidak mahu mereka berputus asa. Bila kehilangan kaki, tangan masih belum main gitar. Kita tak boleh risau pasal kita tak ada kaki, pasal kita ada tangan untuk main gitar. So inilah dia yang kita tahu ramai rakan-rakan daripada Sarawak juga yang memerlukan bantuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberi yang terbaik buat mereka. Kita bawa dia masuk seramai 16 orang Sali, 16 orang. Dan mereka juga akan menghiburkan kita seramai, kalau tak silap saya, 12 orang nanti waktu 6:30 lepas maghrib. Diorang akan menyumbangkan suara-suara diorang yang merdu tu nanti. InsyaAllah. Ibu ni dah lama tak jumpa diorang, macam waiting and looking forward nak dengar diorang menyanyi. Itulah macam excited dapat berjumpa dengan kawan-kawan seperjuangan.
2: Okay, itu dia Rinas. Kita nak bagi ibu rehat kejap. Boleh. So kita nak beribu. Tadi Rinas dah pilih lagu Portrait. S1 pun ada juga sebenarnya.
1: Ya, sebabnya kita tahu kan, lagu yang popular daripada Ibu ni sebenarnya lagu yang pernah popular yang kita dengar kan, yang terniang-niang dalam kepala, Ku Gembira di Sampingmu.
3: Banyak-banyak lagu Rina
1: demi sebuah ikatan. Banyak
2: lagi sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tapi S1 suka lagu tu sebenarnya.
1: Yang
2: kadang-kadang
1: tu?
2: Sebab S1 selalu pendam.
1: Cakap je apa nak cakap. Betul, betul lah. Saya setuju.
2: Kadang-kadang nak kita tak selalu berduka, selalu kesepian, selalu kesunyian. Jadi kita pendam perasaannya. Jadi kita,
1: tapi sekarang dah luah kan.
2: Kita dah luah. Okay. Jadi kita berhibur dulu kita dengan lagu daripada Datuk sendiri, iaitu ibu kita, iaitu Ku Pendam Sebuah Duka.
3: Salah. Di sampingmu.

0: Okey, ya Nyang Inas. Lagu Tek apa dia melompat sekejapnya, Tek.
1: Ya teku.
0: Ya kata ke diri, Tek nyebut ku gembira di samping moon. Lepas tu kita berhibur dengan lagu ya. Sebenarnya yeah, tadi ya. kita bersedih dulu. Lepas tu kita gembira nak.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya Inas, kita nak tanya dengan ibu juga lah. Kalau kita tanyanya pasal Sarawak, faham si ibu?
2: Faham
0: sikit-sikit. Okey. Jadi ibu, setakat ini macam mana perkembangan ataupun perjalanan kerjaya ibu dalam bidang seni sekarang ini?
2: Dah kira nak masuk 50 tahun dah.
0: Wah.
2: Wow. Orang selalu bertanya ibu macam mana ibu, orang selalu bertanya ibu macam mana ibu boleh bertahan selama begini lama. Ibu rasa salah satu daripadanya ialah saya adalah seorang yang selalu beringat di mana bumi, di mana langit.
0: Ya?
2: Dan bila kita tahu kita punya position tu, kita akan sentiasa orang kata senang dalam kehidupan kita. Kita tak ada masuk dalam, orang putih kata we don't have stardust in our head, di mana kita akan merasa yang kita ni adalah superstar dan sebagainya. Di atas pentas saya adalah superstar. Di bawah pentas saya adalah manusia biasa. Kerana saya suka kehidupan seperti itu, kerana ia memberi saya ketenangan. Saya boleh pergi ke pasar, saya boleh duduk kedai mamak, saya boleh duduk 6-star hotel, saya boleh naik first class ticket, saya boleh naik budget airplane. Pada saya, kehidupan tu mesti stable, neutralize benda yang sama, kerana itu adalah kita, jiwa kita dah macam tu. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak-anak dan juga penyanyi-penyanyi baru, as long as kita tahu diri kita, di mana kita, mana bumi dipijak itu, saya rasa kita akan bertahan begitu lama dan juga berdisiplin. Waktu dan masa memainkan peranan yang penting. Bila kita biarkan waktu itu berlepas, waktu tu tak boleh ambil balik. Kita tak boleh ambil waktu tu. Dan nak-nak bila kita bekerja. Kalau S1 kata datang pukul 10, ibu 9.30 dah sampai.
0: Ya, awal sekali tadi.
2: Ini adalah salah satu prinsip ibu lah. Maknanya, time tu memainkan peranan yang penting. Dan bila yang ibu rasa sedih waktu nak buat konsert di Miri tadi, ibu sepatutnya datang 3 bulan yang lalu untuk buat persiapan, untuk membuat promosi dan sebagainya untuk konsert Legend ni tadi. Kebetulan waktu itu ibu kena denggi. Lepas balik dari Kuching, lepas ibu buat perjumpaan dengan YB Karim, ibu kena denggi, masuk hospital. Masuk hospital, semua plan yang nak buat untuk promosi-promosi itu tadi tergendala selama sebulan. Banyak yang orang di Sarawak barangkali tidak tahu tentang konsert Legend di Miri ni tadi. Tapi tak apa, ibu tak pernah, ibu bukan manusia yang cepat putus asa. Life goes on and the show must go on. Kan? So ibu akan, kalau ibu terpaksa ketuk pintu untuk menyuruh orang beli table untuk membantu, ibu akan lakukan untuk mereka, bukan untuk ibu. Pada itu papa itu ibu tak malu. Memang ibu tak termalu. Kalau ibu jumpa mana pun orang, datanglah konsert nanti ada, semua orang yang ibu jumpa akan bersuarakan tentang konsert ni tadi. So selepas kena denggi itu tadi, ibu sibuk pula persiapan untuk tribute kepada arwah Chef Aini di The One Philharmonic. So benda tu bercanggah sikit lah. So, tapi bila bertahun-tahun dengan Salih, apa pun ibu mesti datang. Kita terpaksa jumpa dengan siapa yang kita boleh jumpa untuk membantu mempromosikan konsert ini. Alhamdulillah, pagi ni S1, Rina jemput ibu. Di mana kita menjemput semua peminat-peminat Zana Abidin, Jamal Abdillah, Datuk Ramli Salib, semualah penyanyi-penyanyi yang datang ni, datang ramai-ramai, berilah kami sokongan. Macam ibu cakap tadi, kan, kita akan bagi special prize, datang ramai-ramai. Pasal kita mengalung-alungkan kedatangan mereka, kerana benda ni, macam ibu cakap tadi, kita akan berterusan membuat benda yang sama di masa-masa yang datang di Miri nanti ataupun di Kuching, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, Rina, nampaknya bersemangat sebenarnya ibu tu.
2: Bersangat berkobar-kobar.
1: Jadi, kita pun rasa tak sabar nak pergi ke konsert tu juga.
0: Rina, pergilah. Datanglah dari dari Kuching pergi ke Sitok pakai bas baru 8 jam.
1: Sekejap
0: je. Kalau pakai bilon kata orang sekejap aja. 45 minit.
2: Bilon 45 minit je kan.
1: Sekejap aja.
2: Sekejap ya.
1: Betul. Jadi kita nak tanya juga kepada ibu berkenaan dengan konsert ni, apa perasaan apabila dijemput untuk menjayakan makan malam Amal Legend ni?
2: Ini adalah usaha karyawan sendiri di mana kita menjemput rakan-rakan yang ingin membantu. Yang nama-nama yang ibu sebut tadi, semua ingin membantu mencahayakan ni, pasal kita mendapat informasi yang mengatakan ada rakan-rakan yang memerlukan bantuan. Itu yang kita bermati-matian nak jual table, nak jemput orang datang ramai-ramai supaya menjadikan benda satu perkara meriah, supaya dia orang dapat melihat betapa meriahnya konsert tu pada malam tu nanti. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membeli meja, yang beli sorangan. Kadang ada yang tak dapat datang, ada yang boleh datang, ada yang boleh beli, ada yang tak boleh beli, ada yang mengatakan bang Kali mahal dan sebagainya. Tapi bila kita melihatkan 5-6 orang legend di atas pentas, harga yang kita offer tu ibu rasa terlalu murah. Kalau dibandingkan kita melihat artis-artis luar daripada luar negara yang mereka harus membeli beribu-ribu ringgit. Ini adalah untuk orang-orang kita dan kita harus memberi perhatian pada mereka. Dan priority pada saya adalah untuk rakan-rakan artis-artis Malaysia. Itu pada ibulah. Itu pandangan mata ibu.
0: Okey, ibu, sebenarnya apa harapan ibu sendiri kepada pendengar-pendengar kita selain daripada kita nak minta membeli tiket tadi kan? Jadi selain itu, apa harapan ibu kepada penyanyi-penyanyi legend ni sebenarnya?
2: Pada ibu, okeylah, kalau kita cerita pasal hall dalam hall, macam DJ juga, kalau suara sedap bercerita tentang tapi tak ada pendengar, begitulah rasanya kami.
0: Betul. Ha,
2: kita tidak menyanyi kepada empty hall. Kita memerlukan diorang datang. Pasal ni diorang tahu subjeknya, subjek itu ialah untuk membantu. Kan? Untuk membantu. Dan kita dengan secara tak langsung, kita makan, kita minum, kita mendengar muzik. Tetapi kita juga beramal. Kan? Pasal kan diorang kata, oh takkan kita nak beramal melalui muzik. Kenapa tidak? You boleh beramal dengan cara apa sekalipun untuk kita beramal. Ya. Niat kita, nawaitu kita, itu yang paling perkara yang paling penting dalam kehidupan kita seharian. Niat kita ialah untuk pergi. Aku pergi ni dapat membantu seseorang. Si A, si B, si D dan sebagainya. Dan bila mereka melihat benda ni, sambutan yang berikan kepada mereka, kami macam daripada Kuala Lumpur, Bang Khalil Jamal ataupun Abang Ramli dan Jaya, kami membuat banyak persembahan sayang. Banyak show yang kita buat. Tetapi bila kita menyebut artis-artis daripada Sarawak ni tadi, mereka, kita diberi peluang pada mereka untuk showcasekan diri mereka kembali ke dalam bidang seni suara ni tadi. Inilah yang kita harus bantu dan memberi diorang harapan untuk terus berjuang, bekerja. Dan insyaAllah bila dapat melihat persembahan mereka nanti, Bang Kali dapat show lebih banyak. Ada jemputan-jemputan daripada corporate function ataupun government sector dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan.
0: Okey, Rinas, kalau kita nak tengok daripada perspektif tadi kan Datuk sendiri, ibu sendiri, saya macam segan nak panggil ibu sebenarnya.
2: Ibu adalah ibu. Nama album ibu saya yang terbaru ialah Ibu Doa.
0: Oh, ibu doa.
2: Okay, itu apa maksudnya? Pasal ibu selalu berdoa. Ibu doa untuk semua. Doa buat kasih, doa, ibu doa. So lagu baru tu menceritakan tentang doa kita ni untuk orang-orang sekalian kita yang kita kasih. Itulah dia.
0: Itu ada album baru.
2: Ya.
0: Bilanya akan dikeluarkan?
2: Ibu dah rekod, tapi ibu menunggukan masa yang ibu rasa sesuai, yang terbaik untuk ibu launch. Ibu rasa benda tu tenteram bila keadaan tidak kecoh dengan konsert-konsert yang kita akan lakukan. Bila benda tu ibu rasa nyaman, baru kita keluarkan.
0: Rinas, ada peluang Rinas. Yang belum keluar lagi, Rinas boleh duet.
1: Boleh kan ibu?
2: Boleh, duit je lah.
0: Sebab Rinas ni ibu, kalau Rinas menyanyi ibu, confirm penuh hall.
2: Mai Rina jemput datang, mai nyanyi.
1: Dia ni kalau dah siram bunga sikit, memang berkembang ni bu.
2: Nyanyilah sikit Rina, bagilah.
0: Ibu mau dengar Rina. Asyiklah kan Rina.
1: Jadi buat apa, buat hal sangat dia ni.
2: Okey, ibu mula kawas sambung, okey? Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa,
1: meniti arus angkara. Betul ke?
2: Betul. Lupakan medwet kisah yang lalu. Kamu ansa ni.

0: nanti kita akan satukan mereka, letakkan dia orang. Ibu rasa kalau siapa datang konsert ni, ibu rasa dia akan membawa satu pengalaman yang begitu besar dalam hidup mereka nanti. Kerana dia rasa macam Masya Allah, kalau dia hidup selama 20 tahun tu, benda tu akan akan teringat, selalu diingatkan konsert-konsert yang dia pergi ni tadi. Si ibu rasa itulah yang selalu cakap. Barangkali diorang tidak pernah melihat konsert karyawan yang kita lakukan ni, Legends ni tadi. Tapi bila siapa yang datang tu, diorang akan tahulah betapa bestnya ibu dapat menyanyi satu dua line dengan Datuk Jamal Abdillah. Dan satu dua lagu dengan Barang Beli. Barangkali dengan dengan Zainal juga, dengan lagu Hijau dia kan. So, kita dah berkawan begitu lama. Berdekad. Jamal dengan saya daripada dia muda sebelum menjadi seorang penyanyi lagi. Abang Ramli adalah kumpulan Sweet Charity di mana ibu menjemput sebagai guest artist ibu, konsert ibu di Stadium Merdeka dulu. So benda ni nostalgia buat kami sebagai rakan-rakan di atas pentas. So benda tu ingin kami kongsikan bersama semua rakyat Sarawak bila dia orang ada nanti di di malam tu nanti 4 Julai nanti, insyaAllah.
1: Apa yang paling dinantikan pada malam yang dinantikan pada malam tersebut nanti, ibu?
0: Untuk ibu? Ibu, bila ibu dapat melihat kawan-kawan ibu dari Sarawak perform lah, itu yang ibu nanti-nantikan. Pemain sape, dapat mendengar suara Malisa menyanyi lagu-lagu Iban. Ini juga kita ada seorang penyanyi baru, bernama Timur. Ya, dia mempunyai album tersendiri dan juga penyanyi daripada Brunei, Sam. Punya semua punya band sendiri. Ini adalah independent independent group kan. Tapi bila saya dapat mendengar suara dia, saya kata, alamak, sedap-sedap betul lah suara budak-budak ni. So saya ingin dia orang datang. Dan saya sampai cakap, Sam daripada Brunei, nyanyi je nak lagu Jamal Abdillah, biar bergegar sikit hall tu, biar barang, nanti bila Jamal dengar, eh, budak ni je lah aku. Benda-benda macam ini lah, kita berkongsi lagu.
1: Betul.
2: Adakah ibu akan bawa lagu Datuk Jamal juga?
0: Barangkali Datuk Jamal akan nyanyi lagu ibu. Pasal ibu menyanyi, pasal ibu menyanyi dulu sebelum dia. Betul. Dan dia menang minta ATM melalui semua lagu-lagu ibu. Kalau dia tak nyanyi, ibu cubit dia.
2: Okey, sebenarnya ibu, kalau kita tengok masa pun tidak mengizinkan kita, jadi harapan ibulah sendiri kepada pendengar-pendengar kita di Miri ini ataupun di sekitar kawasan Miri ini, Kang Inas.
0: Seluruh saya ingin Sarawak menjemput seluruh Sarawak. Orang dari Bintulu tak jauh, datanglah 2 jam aja. Begitu juga orang-orang Brunei, datanglah beramai-ramai. Pada ibu, yang kita ingin wari-wari adalah kepada semua corporate sector yang dia CSR dan sebagainya, datang belilah table. Tak kira, don't have to buy yang mahal, beli yang semampu mungkin pun tak apa buat kami kan. Dan semua yang ingin datang, macam students ibu bagi special prize, warga negara, warga emas ibu bagi special prize. So ada yang datang kata kat ibu, saya, mak saya minat dengan Datuk, minat bapak saya, bawa lah nak, nanti bawa, kita bagi awak special prize untuk mak bapak awak. Sampai ke tahap itu, pasal kita ingin diorang mengalami satu pengalaman yang yang tak dapat diorang lupakan. Kita kadang tak tahu berapa lama kita boleh hidup. So bila diorang kata mak bapak diorang suka, dia kata, mak bawa diorang, bawa diorang, biar diorang dengar apa yang kita kita lagu-lagu yang diorang nak dengar, kita nyanyi live. Makali yang diorang tak pernah dengar. Kan? Betul? Nyanyi live ni bukannya senang nak, bukannya senang, tapi kami akan cuba sedaya upaya memberikan yang terbaik.
2: Mungkin akan ada lagu baru tu nanti.
0: Oh, lagu baru kena tunggu nanti bagi awak first. Launch aja awak dapat dulu.
2: Sebab nak tunggu lagu baru tu tadi, doa tu tadi.
1: Betul-betul.
3: Doa.
0: Ada.
3: Tiket baru.
0: Ada. Ibu doa.
1: Ibu doa.
2: Okey, Rinas. Sebenarnya kalau kita bercerita tadi kan, kita dah lagu yang ada Rinas dengan ibu nyanyi duet tadi nak. Kita nak putar lagi sekali.
1: Lagu Doa Membuat Kasih.
2: Sebab dari tadi Kunangga Live tu nak orang minta doa buat kasih, doa buat kasih.
0: Bagilah peminat-peminat pilih lagu apa. Lepas tu kita boleh bagi diorang tiket.
2: Tapi diorang nak juga lagu Doa Buat Kekasih
0: boleh,
2: ni.
0: Boleh. Nyanyi aja. Nyanyi ramai-ramai.
1: Nyanyi ramai-ramai. Sebelum putarkan, S1 nyanyi satu rangkap dah.
2: S1 siap pada nyanyi. LY ada. LY pada menyanyi. LY ni merupakan kita punya bintang.
0: Dekat mana kita ambil bintang klasik tadi? Kan masuk bintang klasik mana? So nyanyi lekas.
2: Ni dia, LY. LY sini lah.

0: bintang ibu.
1: Ini ibu bagi 10.
0: Ah, 10 bintang. Okey, apa komen? Apa komen?
1: Komennya ialah teruskan yang perjuangan Ana sebagai seorang penyanyi. Suara bagus. Jangan disimpan bakat tu. Kerana besok bakat tu nanti Allah tanya, aku bagi kau suara, apa kau gunakan untuk tu? Apakah yang kau lakukan dengan gift yang aku beri kepada kau tu? Itu kita selalu mesti ingat.
2: Itulah bakat kita.
3: Eloy membesar dengan lagu ibu kan, dari tahun Eloy lahir tahun 78.
1: Masya Allah.
3: So membesar dengan lagu-lagu ibu.
1: Betul.
3: Apa pandangan ibu kita tentang dunia sekarang AI ibu? Lagu-lagu ibu dinyanyikan dan disampaikan melalui AI.
1: AI mempunyai teknik yang di mana dia belum gunakan mengubah cara arrangement lagu tu. Tetapi pada ibu, dia masih belum punya soul, jiwa dia tak boleh menjiwai kita. Macam juga macam dia buat movie lah, muka-muka semua sama. Betul. Je muka. Tapi macam reaction mata, reaction tangan tu dah masih stiff. Dia tak boleh dan tidak dapat menyentuh hati kita. Itulah penambangan saya ibu. AI is good untuk kita bekerja, untuk membentukkan. Pada ibu, pandangan ibu AI ni, bila kita memerlukan sesuatu perkembangan di mana kita perlukan tunjuk ajar, AI is good.
2: AI is tool.
1: I'm not an AI person, you know. Thank you.
0: Okay, itu dia tadi LY. Jadi kita hiburkan anda dengan lagu daripada ibu sendiri yang akan berhibur bersama dengan kita pada 4 hari bulan tak kelak. Iaitu
1: live dengan pasangannya.
0: Dengan pasangannya. Jadi doa buat kekasih Rina. Jom.

0: Kita.
1: Wah, ay, nyamuk lagi nya. Nyamuk nyamuk lagi. Ay, mau nyamuk lagi. Sikit album lagi dah.
0: Boleh. Buat satu album. Saya kan dah jadi ibu angkat ibu tadi.
2: Betul.
0: Kan.
2: Ay. Baru angkat ibu. Anak angkat ibu Rina.
0: Ay. Ha. Bawa tahu ke?
1: Oh, terus-teruslah. Terus chop.
2: Terus chop.
1: Kami orang RTM Miri semua jadi anak angkatnya.
2: Ibu banyak anak angkat. Semua dah kenal tu semua jadi. Nanti datang rumah, mesti datang rumah. Datang camp, mesti datang rumah. Mesti tidur rumah, makan ke rumah. Selalu semua macam itulah, ibu.
1: Sebab apa, Rina? Sebabnya madanya 50 dekad sama dengan Miri FM je. RTM Miri. RTM Miri 50 dekad sudah bersama. Jadi sama dengan sebaya dengan perjuangan ibu dalam bidang seni tu sebenarnya. Jadi kita Rina sebenarnya masa menceburi kita.
0: Betul. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan sebenarnya bersama dengan ibu kita untuk hari ini. Berkenaan dengan artis-artis yang lain kan. Masa cemburu sangat ni.
1: Jadi Rina nak tanya apa dekat ibu? Saya pula cakap Melayu. Saya nak cuba cakap Melayu ni.
2: Cakap Melayu, ya.
0: Awak nak cakap Melayu, ya. Saya harapkan ibu juga happy lah dengan orang Miri nanti sepanjang konsert nanti kan.
2: Betul.
0: Jadi mungkin kita harapkan sambutan ini ramai pada hujung minggu ini.
2: Yalah, kalau dengan pertolongan Rina dengan S1 RTM Miri, insyaAllah.
0: Kerana ramai-ramai. Konsert ni pada 4 Julai kan?
2: 4 Julai nak. Start pukul 6:30 petang sampai pukul 9 malam. Tapi itu belum garanti. Kali berterusan. Macam masa kita buat di KK dulu, sampai pukul 1:30 pagi. Audiens tak nak balik. Kerana kita memberi insyaAllah di Miri itu juga.
0: Lokasinya dekat Pullman Miri Waterfront. Datanglah ramai-ramai seawal pukul 5 petang pun dah boleh datang.
2: Terima kasih, Rina. Terima kasih, sayang.
0: Kerana majlis amal ni diadakan bagi apa orang kata mengutip dana untuk tabung kebajikan Persatuan Karyawan Malaysia dan bakal menampilkan barisan artis legenda serta selebriti terkenal seperti Datuk Ramli Sarip yang kita tahu tadi kan. Ibu sendiri, Datuk Khatijah Ibrahim, Datuk Zainal Abidin, Datuk Jawab Abdillah, Melissa Perancis. Kita ada juga Hazikiah Hasim, Timur Flores, Noshila Amin, Sam Siren, Safa Ghaffar, orang legend kita. Mun masih muda, hai orang dah tubuh gitu.
1: Rina senang tahu semua lagu.
0: Dengan kita ada Anderson Kalang. Si Datuk lah yang akan memeriahkan pada malam tersebut. Malam makan malam
1: Amal
0: Legend.
2: Rina jadi tahu ibu excited kan? Ibu excited pasal ibu dapat bermain menyanyi dan pemain sape bersama-sama ibu nanti di atas pentas. Itu yang ibu looking forward sangat-sangat, insyaAllah.
1: Tapi Kak Rina, yang paling specialnya Rinas, lagu Doa Buat Kekasih tuknya ada versi baru kelak.
0: Ada versi baru.
2: Itu Rina, masa ibu buat konsert Doa Buat Kasih dengan Baramli dulu. Lagu ni kita ubah suaikan dia punya arrangement. Tapi sayangnya yang arranger tu tadi, arwah Haji, dia meninggal dunia. Tapi lagu tu kita sempat membuat konsert ni tadi bersama-sama dengan arrangement yang begitu fantastic. Kalau sampai datang mesti, ni lagu apa ya? Ni lagu apa? Tapi bila music intro tu datang, dia tu, ni lagu Doa Buat Kasih. So siapa yang datang
0: saya
2: malam
0: tahu
2: tu,
0: lagu ni.
1: Saya tahu lagu ni. Tapi dekat mana? Sebab dia punya arrange dah ditukar.
0: Tapi bila kita tengok, kalau kita lihat ataupun datang sendiri secara langsung, penyanyi dia ejen kita, vibe-nya memang lain macam.
1: Betul.
0: Jadi datanglah waktu itu, peluang untuk dah hadir beramai-ramai.
2: Betul.
1: Mana tahu Rinas jadi pengacaranya dekat Siak Lana. Rinas Mopati dari Kuching datang ke Miri.
2: Dialu-alukan kedatangan anda. Dialu-alukan kedatangan anda.
0: Jemput. Tunggu ya, Bu. Nanti Rinas datang ya.
1: Rinas cari je. Kalau tak datang, call Rinas.
2: Rinas call je, Bu. Ibu tunggu Rinas nanti.
1: Jaga kena tagih dah Rinas. Okey, jadi Rinas, terima kasih lah kita ucapkan.
2: Terima kasih,
1: kepada
2: banyak.
1: Ibu, kepada Encik Matasan, kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam Info Ekspresi kali tu. Terima kasih. Sebenarnya pelbagai rintangan juga sebenarnya dalam kita membawa nampak sidaknya ke situ ada jak cobaan, ada jak dukaan, tapi alhamdulillah kata orang perancangan dipermudahkan, kita dipermudahkan Allah. Kita akhirnya bertemu, dapat bersua muka, dapat kita sama-sama beramal, membantu dalam usaha sidaknya mengadakan konsert Amal Talk tadi.
2: Kata ramai-ramai insyaAllah. Kalau siapa nak beli tiket jangan lupa beli dekat tepian sungai.
1: Cari Encik Matasan.
0: Matasan. Ni muka Encik Matasan si nampak.
2: Yang macam ataupun call nombor yang ibu beri tadi ya. Nombor yang ibu bagi tadi.
0: Ya. Okey, itu dia.
1: Itu dia. Okay. Pemalu orangnya Rinas.
2: Aswan, kalau student datang, tunjuk je dia punya student ID. Dia akan dapat diskaun dengan bawa, kalau siapa yang bawa mak bapak dia orang, tunjukkan dia punya IC, warga emas, kita bagi harga special.
1: InsyaAllah. Okey, jadi Rinas, kalau saya dah apa-apa lagi, kita kembali ke siaran masing-masing. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa.
2: Tak lama. I'll be back. Next year ibu akan datang balik. Next year ibu akan datang balik dengan konsep yang sungguh berlainan dan insyaAllah diizinkan akan berterusan di masa-masa yang akan datang.
0: Ibu jangan lupa saya, Ria ibu.
2: Lepas kucing Miri, lepas tu pergi Bintulu. Kita round satu tempat.
1: Kita round satu Borneo.
2: Betul.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Ekspresi 10 pagi.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Vision 26.
1: Alam jaga kita, kita jaga alam. Setiap hari kita bergantung kepada alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, cuaca yang menentukan hidup. Tetapi alam kini semakin tenat. Hutan semakin panas, suhu dunia meningkat, sampah plastik melimpah. Kita masih sempat bertindak, kurangkan plastik, buang sampah di tempatnya, tanam pokok, gunakan kenderaan lestari, jimatkan air. Kerana bumi ini bukan milik kita sahaja, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Pesanan tulis ikhlas dari kami di Miri FM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM. Satu minggu, satu resepi dalam segmen Resepi Dapurku. Hai guys, dalam resepi dapurku kali ini, saya nak kongsikan kepada anda resepi sayur kangkung tumis belacan. Untuk resepi kali itu, bahan utamanya sayur kangkung. Jadi, sayur kangkung tersebut anda perlu potong mengikut saiz kesukaan anda, tak kisah 1 inci, 2 inci. Dan bila dah selesai potong, anda rendam di dalam air garam. Okey, untuk bahan menumis, anda perlu sediakan bawang merah, bawang besar, belacan dan cili padi. Pastikan benda ini anda tutup ataupun anda kisar kasar dan panaskan minyak, masukkan di dalam kuali, tumis sehingga naik bau. Dan bolehlah tuang sayur kangkung yang sudah dicuci bersih sebanyak 2 kali. Tuangkan ke dalam, tumis dan masukkan sedikit air. Selepas itu, jangan lupa masukkan secukup rasa dan juga garam di dalam masakan anda supaya tidak tawar. Apabila sayur sudah masak, secukup matang masaknya, anda boleh hidang.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum. Kembali lagi kita di jam yang ketiga. Okey, seperti Eswan katakan tadi, okey, Eswan nak cari tiga pemenang. Eswan nak cari tiga pemenang untuk memenangi tiket ke konsert Amal Legend, yang akan berlangsung pada 4 Julai 2026 hari Sabtu ini pukul 6:30 petang, iaitu makan malam Amal Legend. Okey, jadi untuk anda, adakah anda sudah bersedia dengan telefon anda? Jadi anda boleh buat panggilan kami ke konti, nombor konti seperti Ezra katakan tadi. Anda dah jumpa ke belum? Kalau belum jumpa, anda boleh buat panggilan ke nombor 085-423-6344. Saya ulang lagi, 085-423-6344. Okey, jadi selepas ini kita akan habis je lagu ini, nanti kita akan buat panggilan. Kita akan terima panggilan anda. Jadi terus layan geng Pagi Miria FM selepas lagu ini nanti.
1: Jemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: girls.
1: Okey, baiklah untuk anda pendengar-pendengar setia Geng Pagi Miri FM. Jadi kita nak tanya, kita ada quiz sebenarnya untuk anda untuk memenangi tiket ke konsert, iaitu makan malam Amal Legend untuk anda. Okey, jadi untuk itu anda boleh jawab soalannya. Okey, soalan saya sangat-sangat mudah. Okey, soalan yang disediakan sangat-sangat mudah. Okey, boleh nyatakan ketidak siapakah dua orang artis yang bakal menghiburkan makan malam Amal Legend di Pullman Amiri Waterfront. Okey, sementara kita menunggu pemanggil, adakah kita buka untuk 3, 2, 1. Okey, mana pemanggil kita? Boleh panggil ke konti sekarang juga.

Okey, baiklah, kita sudah ada pemanggil di sana. Hello, siapa di sana? Hello. Okey, kita cuba lagi menunggu pemanggil kita. Mungkin ada lagi.

0: Okey, kita ada pemanggil. Halo.
1: Halo.
0: Halo, siapa di sana?
1: Billy di sini.
0: Billy?
1: Ya, ya.
0: Ya, Billy dari mana ni, Billy?
1: Dari Lambe.
0: Oh, dari Lambe. Okey, jadi Billy, siapakah artis yang bakal menghiburkan kita pada makan malam Amal Legend ini nanti, Billy?
1: Okey, pertama saya pilih Khadijah Ibrahim.
0: Okey, yang kedua
1: Ramli Sarip.
0: Okey, Ramli Sarip, tahniah. Anda telah berjaya memenangi tiket ke konsert malam tersebut nanti. Jadi untuk anda, Billy ya, daripada Lambe, jauhnya. Jadi Billy, selepas ini boleh WhatsApp saya 014-330-4694 ya, Billy. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh WhatsApp saya balik ya. Ataupun anda tunggu di talian dulu ya.
1: Okey, itu saja.
0: Okey, itu saja. Tahniah, Billy.
1: Okey, terima kasih.

0: Okey, baiklah, itu dia tadi. Kita sudah ada pemanggil yang pertama untuk memenangi tiket ke konsert Makan Malam Amal Legend yang akan berlangsung pada 4 Julai ini, iaitu pada hari Sabtu ini di Pullman Hotel. Jadi kita dah ada pemenang yang pertama. Jadi kita mencari lagi dua pemenang dengan soalannya. Okey, soalannya sangat-sangat mudah yang kita nak tanyakan kepada pendengar-pendengar kita. Adakah anda sudah bersedia dengan jawapan anda? Okey. Jadi sebenarnya tadi kita bersama dengan seorang. Okey, kita bersama dengan seorang artis kali tu kita bersama dengan LY. Ha, LY. Okey.
1: Tadi artis kan. Ya, memang saya dapat disangka lagi lah. Memang saya dapat dinafikan lah. Eswano.
0: Jadi LY, kita nak tanya antara penyanyi lokal daripada Sarawak yang akan menghiburkan pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton pada Makan Malam Amal Legend yang kelak, siapakah antara penyanyi-penyanyinya? Okey, kita dah ada pemanggil.
1: Okey.
0: Okey. Kita jawab
1: hello.
0: Dulu.
1: Ada pemanggil. Hello.
2: Hello.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Siapa ya?
2: Ronald.
1: Oh. Dari sini Ronald.
2: Dari Tudan.
1: Oh. Okey Ronald, apa jawapannya?
0: Siapakah penyanyinya? Orang Sarawak, orang lokal lah, orang lokal. Yang lokal tadi Datuk Ramli Sarif, Datuk Khatijah dah disebut dah.
2: Vicky Anderson.
0: Vicky
2: Anderson.
1: Kita bagi peluang gi.
0: Siapa Ricky Anderson?
1: Ricky Anderson katanya.
0: Oh, sedar.
1: Kita bagi peluang sekali
0: kita
1: lagi.
0: Kita bagi lagi seorang. Kita bagi clue lah. Cluenya sangat-sangat mudah, hanya seorang wanita. Daripada Sarawak.
2: Melissa Francis.
0: Yeah. Betul. Tahniah Ronald. Ronald ke?
2: Ronald.
0: Okey, Ronald dari mana ni Ronald? Daripada Tudan.
2: Okey,
0: Ronald, nanti selepas ini kita akan buat panggilan kepada Ronald untuk kita dapatkan detail lagi. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada
1: daripada siapa?
0: Ini daripada YouTube ya. Minta di cintaku.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: dia lagu daripada Utopia, Mitali Cintaku, untuk anda semua di Geng Up Pagi Miri FM. Jadi kita nak teruskan lagi cari pemenang yang ketiga, yang terakhir untuk pemenang ke konsert Makan Malam Amal Legend, iaitu soalannya antara lagu yang akan dinyanyikan oleh ibu ataupun Datuk Khatijah Ibrahim di malam tersebut kelak. Okey, jadi apa? Lagu apakah itu? Jadi kan, LOI sama-sama kita menanti. Mungkin ada pemanggil yang nak memanggil kita. Okey, kita masih lagi menunggu klip-klip. Kita kira 3, 2, 1.
1: Adakah?

0: Okey, untuk pemanggil-pemanggil, anda boleh menghubungi nombor kami di Konti Mira FM
1: di 085-4236-34.
0: Kita dah ada pemanggil. Okey, siapakah di sana? Kita angkat terlebih dahulu.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Siapa di sana?
1: Safia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kami ada angkat tadi. Kena singa angkat lambat. Tapi hati kita sih ngangkat.
1: Bila?
2: Terputus.
1: Terputus.
2: Tahu jawabannya. Karena ya, Datuk Khatijah dengan Ramli Sarip. Kami terletak terus. Benda yang bukan salah kami lah. Salah kami je lah.
1: Okey, siapa Tok dah dapat?
0: Apakah lagu yang bakal dinyanyikan oleh ibu di malam tersebut? Salah satu.
2: Andainya aku bertanya ya. Dengar aku gembira di sampingmu lagu Fabrice Sofia.
1: Betul lah ya.
0: Okey, tanya Sofia.
2: Lain kali kita berkongsi kan sama sebab masa terhad kami tahu kan artis kan datang kan. Kena kita lambat ngangkat. S1, DJ S1.
0: Okey, Tania Safia. Jadi
2: lagu Jiwang Jiwang.
0: Okey, lagu Jiwang Jiwang.
2: Kami kongsi bersama ngeri jua lah. Kenyaknya balik-balik kena dengan Sofia.
0: Okey.
1: Itu namanya rezeki kan?
0: Rezeki. Okey, Sofia. Kalau untuk detail kita WhatsApp LY, okey?
2: Merajuk kami kelak.
0: Okey, jangan merajuk. Dah menang.
1: Dah menang tiket, okey?
0: Okey, tadi ya, Sofia.
2: Kami yang cepat dahil, bang.
0: Okey.
1: Bye-bye, waktu salam.
0: Okey, itunya LY.
1: Ianya, Omar Gatil.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, disampaikan waktu solat bagi Zon Amiri Niah Bekenu Sibuti dan Marudi pada hari ini 2 Julai 2026. Waktu solat Fardu Zuhur 12.31 minit tengah hari. Waktu Asar 3.56 minit petang. Waktu Maghrib 6.40 minit petang. Waktu Isyak 7.55 minit malam. Manakala waktu Subuh pada 3 Julai 2026 iaitu pada hari Jumaat pada jam 5.04 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey jadi itu dia tadi LY. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Betul. Banyak tetamu saya itu LY. Wow. Ada Leo, ada
2: Syaz,
1: ada
2: yang paling besar tetamunya.
1: Tetamu ibu.
2: Ibu paling istimewa.
1: Paling istimewa kita bawakan untuk kita orang. Jadi untuk kita orang, insyaAllah Eswan akan menemani kita orang pagi dalam game pagi esok hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jadi jumpa kita orang esok hari. Bye.
2: Lepas tu kita bersama siapa?
1: Kita bersama dengan DJ B.
2: Brenda.
1: Kita bersama dengan Brenda dan juga Bana di YFM Iban di Miri FM tengah hari.
2: Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulang aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Projek ngadu ke stesen minyak Gerempong Orang Berikan Kandang Benua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses ngagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jauh agi. Perkara ti bangsa tu megak oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung ianya bak tabak ke dipenggi Gerempong Orang Berikan Kandang Menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jaku ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Didekat ke Convention Innovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansiang ke Innovation ukai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah hasil pengawal ti dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta buat pengeramin dan nutup Convention Innovatif Ngau Kreatif Upis Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia udah medak sekedar Asia Innovation hari Raban KIK Upis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkeh Raban hari Local Authority di Menua tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dika diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawal sosial kopra atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayuah bak kandang menuanya. Tunjuk kaum sukung keulia diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuah macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandanya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Peminta ngau masuk pelanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi ti dipejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, mana ke tabutnya ditahan ke kira 4.6 batu nautika, tunggak ke barat laut lutung, lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benung sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak merasa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ekor rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar, ngau India. Tabuannya begak ditemu nadai ngembuan pemenda tisa kena pansut hari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggar atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabu tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebenar ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur dipatut oleh dipejalai ke. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM yang diberita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita bergulai dengan YFM Miri.

Kerja Canggih. Aku Vanessa Sarawak, Kumamiri Ngokuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, lagu kena mungkang ngelah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulai ngok kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih ngelah bala kita ke benua bergulai ngok kami iba wifi miri bergulai ngok geng 2B nak berita
1: balat, balat leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya nya si teri nama tu tips kena Lucy M merek nama tu merek tips ngaga kita sida flow dah. Wanti kan ngiga lelaki ke bisa tulang besi urat dawai banyak be ya.
1: Iya, oh nadi gayari kita di miri sari tu cukup mana ne. Di Jawana jadi tu tadi bisik gak sekadar nu bisik mamba mimit banyak ku ke konti tadi tang di pedak ku tadi mana gayari kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gayari kita mana laban tentu ya minggu tu banyak macam program ke bisik ratu di miri ne.
0: Ya, di Jawana sigi amat ya. Jadi sebenarnya tu anyingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters.
1: Iya.
0: Jadi ke tengah hari itu bisa Brand Busters labanan wan bisa ngaku kemarin minggu yang kemarin nanya main gak ke diri-diri nada yang orang laban ya biya.
1: Iya si Gamat.
0: Jadi ngarap ke cikgu atau dicatat tu ada tay dah tu lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi kelimbarnya maga tu bisa temui minggu tu di dekat ngenang kau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi klaim pahrinya kita bisa program maka selama bisa Sarawak Mansang bisa seminat nadai temui roi kita ini minggu tu ha?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa interaktif wai. Jadi klaim pahrinya maka lagu kodah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau kedisadang boleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM miri. Jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisik tau ke report gayari ku dah bisik ba kita ba di break hari main Malaysia miri ke dikunsing bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya ari ba YFM miri.
0: Ya, report gaya ari ba YFM miri. Jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan bas ke dandur pihak mega pagi pergilah agib mega hujan lalu angin barat laut berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke di baik atau ke dikunsing bala peningah ke tengah hari itu ya. Jadi tua terus nyingkang agai Brand Busters yang nangkan lagu tu lagi ya.
3: Peningah YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngah Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari, teacher.
0: Aku udah mari kita kerja rumah. Hari minggunya kemarin 2 minggu udah.
2: Nah, dah berpikir. Lama siko punting dah.
0: Udah macam nota kita.
2: Nah, dah membuanya aja.
0: Beraja ne. Kada bisa mansa tu ne. Okey.
2: Kita nanya tim kemenang ke aku.
0: Iya. Yang penting tim kita 3 udah menang.
2: Udah kabar berlagian ya Adela.
1: Ya, tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoyak lah ni ya. Irawat iku
1: ngak kena Argentina. Nanti oleh anang tim ke Datuk tim kuat ianya Moroko.
0: Moroko kuat.
1: Moroko Datuk pun boleh tahan pada aku. Kemana-mana main bola kami ke Indo.
2: Berarti ke nama atau jadual atau kebakar framitnya ada teacher.
1: Iya betul.
2: Argentina tu sama sirip ke wing ngau Brazil tu nak mula begini kau gaya cerita penghujung
0: lah.
2: Lebar ti yang tak pakai ke gross pi atau ngos pi atau nya ke lebar ni ke
0: kami
2: ke kata satu pi lah.
1: Lama kita nak mau tahun tu mayu negara baru bising ngau pipa deh.
0: Tapi nyame tim kita antara dua ya serinya nah.
1: Iya antara dua. Munya kurang nyawa ikan.
0: Iya, tang nyame si tega. Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini.
1: Iya,
0: tang ya udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Sino aku menak nyarinya dicata laban tim si tega pun boleh tahan ke.
0: Ngai nak bertemu ngu Brazil.
1: Nya me.
0: Nah, mau pilih siapa? Tanang awal Brazil jamu pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu dua ite ya tanya aku kuis. Okay. Ya ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanang awak carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: dua ite atau berkawan ngau gol. Nyak masuk kita macam nota-notanya bisa dalam Miri FM pun Facebook. Nanti kita rajin macam kena gagak DJ Leong agaknya kebenar ya. Nemu kita namanya data ya nyata dai.
2: Kadang ku nang apa pakai data.
0: Nang ngau ya.
1: Ngau cegi menang minggu tu.
0: Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 harinya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Ba minggunya ne.
2: Nak ke 17.
0: Nak
2: minggunya
0: nak 17.
1: 17.
2: Nak ke B.
0: B?
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okey, bala peringat kita di titi. Kita boleh nyawut. A berapa tadi dicata?
0: A 12.
1: A 12. B 14. C
2: 16.
1: Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepukai kita tahu nyawut. Nirmo laban pelambak aku bala peringat kita mayuh bisa mendak FIFA World Cup tahun tu neh. Okey, nak kena tu jadi kaitan nyawut B. Kebuka yang ke malam ringan baru masuk dalam live.
0: Benung ni ke punya macam nota saya dah tahu.
1: Atau bisa Amis bulan pengrino 12 gol.
0: 12 gol.
1: Alistair Juin A, Boniface IPL B.
2: Menang nanya sedar AI.
1: Nanya AI. Jangan lembah AI lu nyawut.
0: Tanya. Okay.
2: Tutup macam gol.
0: Tutup. Okay. Jadi ya kemilih A tadi. Siapa tadi aku punya nak ingat.
1: Ianya Alistair Juin.
2: Salah.
0: Ya, bisa kena wasi tadi.
1: Si nadai.
0: Nadai,
1: nadai bisa nyawa si.
0: Tapi nadai nyawa si ku nak tekan. Oh, si lah buat. B.
1: Ya. Seri.
0: Seri. Kita ngueng agak tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026 tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu. Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benung.
2: Benung
0: dia tu. Berapa itik?
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: ABC bedau.
1: Benar ABC.
0: Mengerai ya mana?
1: Nanti balam ingat nemu bapa itu buah negara tu. Kacubit ne.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
2: Oh, nah, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban ne.
2: Tadi berapa? Ah, okay, kena enggak tahu. Ngaku 16 Ica. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: A 11.
1: A 11. Mbak akunya C.
0: C.
1: Berpikir negara.
0: Au mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya dalam tiga ite menua tadi. Berapa ite semua?
2: Binio kena.
0: Berapa ite semua ya?
2: Ngaku 16 teacher.
0: Ngaku 16 ngaku C.
1: 20.
0: 20.
2: Okey. Aku nang ngaku 16 tadi B ya.
0: Au B.
1: Zebia. Udahnya balap tinggal kita di Facebook anak guai kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak laban bisik membukanya nyawa tiga tadi.
0: Negara ya. Jika
1: kaitan si Bonifest IPSC Petrus tu 16 nasalah ku B ne. Iya. 14 Zebia. Audrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bakanya ya kenyaut C.
1: C salah. 20
0: negeri. 20 negeri salah. Ya kenyaut A tadi.
2: Salah.
0: Bedau ku mana
1: tadi ne?
0: Berapa gol tanyanya tadi ne? Amat yang 14 gol tang.
2: Semua tangga sedanya ne.
0: Tangga Mbappe tadi. Mbappe nama tadi ne?
1: Ya Mbappe.
0: Udah masuk ke 14 gol dalam ya, 15 tau. Kali main Mbappe ladunya. 4 gol ya tahun 2018. Au 8 gol 2022 ngah 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebaya sawat ya bi menemu kita tiga ite menua besar tadi nak
1: tiga ite negara.
0: Sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Kalanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia agak Korea ngaji pun. Sebab tahun ni tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama untuk kebisa dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
2: Laban aku tadi tak minat tim
1: kan. Tangnya mebisi. DJ. Sekarang DJ tu mana kita nanti nama tu rindu mana orang pekit main buon. Nata dua ni sekarang minat.
2: Main buon tau.
1: Lepas pengrindu tu nata pagi dua ni tu
2: jatah. Malah aku ke empat pagi tadi. Berapa England ngalah katanya.
0: Berapa aku lo berapa
1: nombor? Benar, empat. Empat yang benar.
2: England benar.
0: Itu kira kacau orang tu
1: benar. Iya, betul ya. Pengrindu yang berbuang seminat siku aja.
2: Okay, laban. Laban Jesse. Jesse ko si tanya dek kiro. Dek boleh. Dek boleh ngena tanya dan nama ini kita nyoba ngena online ya.
1: Saya tapi
2: tidak titinya. Saya sebetul tapi di pasalnya senat nama.
0: Oh, salah saya beli ya.
1: Kena mana dicatat.
2: Betul saya senat.
1: Kena mana dicatat laban ya bagi dua pengino. Nanti ya yang pilih negara siko
0: dia tu. Mengajuk saya si
2: ya, break kedai kami.
0: Okey lah. Mulai mumpuk dulu yeah. Kau minggu ni lah okay. Bertemu baru anda dengar macam kerja rumah kita. Bye-bye.
1: Bye Jujata.
3: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. si mimpi kaknya di penanyi tok meh peluang wa. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Medrin, Maya Audition by Minus One, Nuanbo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan ulehnya di sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

0: Ya, lagu kedepai Night Dynamic aku danji ya. Jadi ngambil kepala peringat kita yang nemu ke rindu ke Night Dynamic ya. Si Korea penanyi ke diundang kita buat malam final Bintang ya, Baram Regatta. Ya, jadi berkenya aku teka dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Tadi kita udah tua, udah berlaban penemu berkawal dengan pakai mebo mengikut dunia FIFA 2026. Jadi seberapa macam aja aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansa report berkawal ngau pakai mebo mengikut dunia FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mengikut dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke atau ke ngayan ke penyulut sidak ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya. Jadi
1: ya. Oh, jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbenda sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo inya 2-1.
0: 2-1
1: ya. Iya, 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelebak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidak nyau menang tadi deh di mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekiat ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang kedua itu gue dari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City dari tim ke di kerinduknya
1: ya yeah, betul
0: jadi berbaik ngau nyamaga Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik berpekiatnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah atau main tambah ya. Jadi tinggal mulai tinggal 2 bab pun main 2 gol ya. Video mangkat baru dengan gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua. Jadi Telemans sudahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalty bak pengujung jam tambah dikena merek ngujung ke timnya menang. Ti cukup bergah untuk timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Syarikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawun ke 16 ke pemaduk mana.
1: Iya, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngeliah Bosnia Herzegovina inya satu gol maya berita tu ditulis dari gol Folarin Balogun tu tadi
0: ya tu bedau update nya baru enggak pelabak kuda habis mainnya dia tahun ni
1: ya betul
0: jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemadu mana jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia kelimbarnya mega
1: iya Portugal dekat berlaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi yeah. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi mangkut dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balat ngerindok kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi kelebih dramatik kena ngerbuat takang uliah ke gelar champion dunia ti uliah di pada ba ATM klik ya. Jadi siapa kebedau download ATM klik jadi download dia tu labannya percuma nabi ya.
1: Iya betul. Jadinya nak ribut
0: report
1: main bol mangkok mangkuk adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangkuk adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke medak ba tim klik siti leban kami ni tu media rasmi pekit main bol mangkuk dunia FIFA 2026 enggak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi maknanya aku ngong lansa update bekawo ngau report ngong lansa bekawo ngau paket main bola mangkok dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua macam pesan ke bisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Bukit Prau Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan Ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan. Hanti meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi Tidekang Recah Kagi Pengeram Itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh Ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Bibi Chloe. Kita di atau belum mendin ke YFM Miri.

0: Ya, jadi kami di YFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jago Kerah ke bisik dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Cubah tau, pesan ngetas ulit Riti anak Ginda, nginyak Riti anak Ginda madah ke pesan tu ngagai Fase 1 ngau 2 Batang Air udahnya di Ensawang, Rakut, Wang Panda ngau kampung Jabak Pemegat di Sebubut, Panggang, Pabung, Gerunggang, Tabau, Sumpah Sengkuang, Nangas Pan Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Ex Pemanca Jau, Anak Jagit Bergerangan Mung, Pemegat Bedai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin, Suainya, Ngau Skim. Sekarang jadi ngarap ke bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua kemelayan ke dah di pesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang Riti anak Ginda inya niang Ninti anak Ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Seldin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan semiang itu 100 hari ngamu entabalu data RX Cigo Bayang anak uta madah ke semiang 100 hari nia binia Nurin anak bentai Nurin anak bentai serta ngambai entabalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Panjai tua rumah Murin anak Michael John entebar di Batu Linta Undup. Jadi pesan tu dituju ke lagi kabang belayan ke diau di Kandis Engkelili, Seremat, Bungkuang, Meriau, Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undup, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkui Undup, Sebujuk Tetingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampuk Wis, Kayu Batu Lintang Undup, Ngau Langgau Langgu Langgau Indonesia ngau semua bala kabang belayan bukai kena oleh dirintai ke ditu jadi semua kita ada pintak datai ngau ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai bayang anak uta inya laki ni yang ngena lumur 017 808 4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, engau nyuak terbalu, Frankie anak si Guy. Jadi pesan

0: Tentu datang dari Jeffrey anak sigai madah ke pengawak ngetas ulit ngonyuan terbalu ni yang Frankie anak sigai nyadi pesan tu dituju ngagai kebambayan di Nanga Ensawi Batang Rajang Kapit Sungai Koyan Asap Laga Sungai Sibau Ili Kapit Sungai Sibau Ulu Kapit Sungai Angau Kapit Rumah Richard Ulu Merirai Rumah Goyang Merirai Rumah Ajat Kerangan Laih Rumah Muli Kerangan Besai Balih Skyo Ayan Tuluh Merirai Rumah Jack Nanga Antelawan Balih Kapit Nanga Antawau Balih Kapit Rumah Jandai Nanga Antelengau Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu Pemegat di Sibu Jaya Nanga Kabah Tanda Kenawit Batuniah Miri Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kepemelayan kenalah dirintai di top ke ngelala niang Frankie anak sigai jadi poak tu dengan diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ini jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena pengak ngetas ulit alu nyua enta balu jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai Jeffrey anak sigai menyari niang berkusung 17 802 5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13 744 8648.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit ngau muai entah balu ni yang bangau batu dituju ngai kabar melayan ke di sebarang lain diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baleh, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nanga Sipansuang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Asap Laga, serta kabar melayan Bukai, ke nauliah dirintai ke di Tomagam. Jadi pesan madah ke Bangau Batu. Pengawal ngetah sulit ni yang Bangau Batu. Kena 3 bulan 7 2026 pukul 9 pagi. Berumah satu Malaysia. Jadi semua kebambelai yang kelala dipinta datai. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ke Leo. Kena lumur 019-891-6039 tau kang ngge janah 011-251-515-625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak. Inya ni yang undi anak bikin, inya undi anak bikin. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 4 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 10 pagi di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh di Angke Lili. Jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala ni yang undi anak bikit tau terus datai ngesah ke pengatu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Angkelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Jadi ini nak kami doa yang natai ke Jacob San ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita ninga ke Randau ngau Master Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ngarap kita terus ninga ke kami laban maya dia tahu pelabak ko mayo ada benang begiga ke kedai no makai Nabi ya.
0: Betul.
1: Ya jadi
0: ke DJ mana ne.
1: Iya. Jadi mayo tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngami ke kena nyelih ke diri ari nyau pedes perut ke bakal kaban ke tau minggu yang kemarin ya.
0: Iya betul.
2: Miri FM 70-an.

0: Ya, lagu Ari Goen Sanggup Aku Kena Beri Nama Bala Peningah ke Benung Mendengkau YFM Mereka tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah bergulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu tu.
1: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
0: Ya, temuai minggu tu bawa FM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari, Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, sekolah yang agak.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngilang tikai dia tahu.
2: Ya, api yang agak.
0: Ngilang tikai, ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik ke dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Terima kasih, Tuan DJ. Jadi beri tepi basang agak ya semua peninggal lah bakal ke ngalih hari itu. Jadi aku Hilton Anak Jawa, hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri, hanya di dekat Bejurai lah, ke topik pasal namanya keracunan makanan. Nanti bak salah namanya salah tempat lah.
0: Dia selalu kali. Kita yang maya boleh berubah nama, boleh berubah. Bisa salah tempat tadi kau nanti. Itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya tak bersih dan tu anak.
3: Betul. Okey, jadi oleh tuan madah kena mereti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air ya ke udah kamehan lah. Jadi pemakai atau ke airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tahu ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngeluh pala sebening serta pedes perut. Jadi enti nyemak kena keracunan makanan tu, tahu ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyamai isi. Jadi kelai atau ke tanda tak ke balat lagi enti nyemak jadi bak nembi amit lah. Jadi berdemi amit sidak ia ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat lagi kena sakit atau ke jampat lagi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke, atau ke udah kameh laban pengiring sidak tu tadi ngelaban penyakit lagi kurang meh lagi kurang sama mega sidak ia ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisa makai pemakai ti udah bisa ngundang gigi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa ke hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngemansut ke ngeluar ke tanda atau ke kelahi lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nya tanda kelahi ya deh. Pengudah hari sidak yang pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu mega dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai tu berpanggai mega ga. Ngau jenis ya, atau ke jenis keracunan makanan tu pian mega ba penyampau atau ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus atau ke namanya agen penyebab toksin ke dempaknya tadi deh. Jadi pian mega ya berpanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal bunyi kepada kaku tadi orang ke kena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh. Siko-siko mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Okay. Lalu nama pun tau ke utai ti ngasuhnya di keracunan makanan tu dah, Tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh. Ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempat jadinya atau ke salah tempat jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang dah atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kendak nyaga permisi diri pian mega dak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke utai tengah suah kerucunan makanan kebuka yang kedua ya ianya pemakai keempai cukup mansau mega atau ngasuh perkara tu nyadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang deh atau ke seafood nyade pemakai dari daging telur manu ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk susu ke orang jadi cara nyimpan pemakai mega atau ngasuh kita kena kerucunan makanan ah ianya alamat pemakainya ke agi mata. Mm-mm. Jadi ya bercampur atau ke begulai ngau pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ya ke dekat dempa ngau lengkah atau ke jampat. Nyemak bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bandu keselamat atau ke meruan lah. Baka meko cuto ba peti ayas nah. Mm. Jadi ya ente boleh ya ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai tiap udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Jadi nyaman tidak disimpan bandu keselamat atau kemeruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangat ke baru lah tika makaya. Kalau nanti maya kak makaya baru. Gaya?
3: Iya, ya, betul.
0: Seberau kita tiga namporan aku jang kage tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah. Cara kita nyelia ke atau ke nyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu. Kita berperinah dulu. Nginjau merina jarang merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari tu tuan.
1: Iya. Oh jadi tu tadi tuan bekau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu selalu nyaga pemersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemaka masuk jari pengudah pansut dari jamban muai sampai atau ke muai terdai pemakai. Jadi jari patut di masuk pengudah megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia diempak. Maksud tadi nanti kita sudah menggai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita menggai pemakai ke udah mansau. Ya. Pakai kuih, salad, dia mega bersih kendur. Kendur nyedia ke pemakai. Tau ke kendur kita makai lah. Pia mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya, ndak jai serta bersih, lebuh maya dikena. Tanya udah. 2-3 hari nak ada bahasa orinya lalu kenangannya dia nah okey pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi mesti ditutup kita ini pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh jadi nanti uliah nanti duko kena kita nanti daging aja nanti duko kena nanti sayur nanti sayur aja ane yang kena duko ke sama sebakar okey jadi pian mega kita ane yang begulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah au enggak ke pemakai ku nama mansau jadi baka ke bak kita nyimpan bak beti ais au ane nyenggulai ke ane okey utai mata mesti disimpan ando atau ke kontena ke bebida lah kita biasa ngena kontena deh. Bandua nyimpan pemakai itu dah memansau. Mana yang gulai ke ya. Jadi pia mega pandu atau ke nyumai daging, manua, telur serta makanan laut atau ke seafood ngau cara ti betul. Maksud dia tadi mansau lah cukup mansau. Pia mega nanti ngangat ke lauk ngau cara ti patut lah serta betul. Ana yang sekejap aja lah ngangat ke lauk ne. Pia mega ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuho bilia. Ane lebih hari 4 jam. Piam aga nanti ngelak makai buah, baso buah ngau sayur. Lebih lagi sayur ulam. Baso sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyema makai di luar. Kita mesti milih ya. Kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih. Ya, nyak cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti semua bisa kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelai bakal ke kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai atau ke berubat ngau jampat ngagai klinik atau ke hospital ke semua doa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tinggal suh kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tahu namanya lalu ya lah simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo kata ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai bisa nanya agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai ante bisa lebih atau kelaluh pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di danjung kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya ngagat tes lah, ngagat tes. Amai kena pemakainya tadi udah jahit atau udah basi atau mesti igi penyakit. Jadi ente kita akan nemu ngau sili ya. Namanya sili agi pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit ti berpuan hari pemakai, ngau berpuan hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai upis pengerai pelilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak dua baru. 085-424-722.
0: Okay. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi. Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah. Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngan topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga anggis doa eh.
3: Listen activity Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu oleh belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri audition bakat online untuk program Bina Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun ndak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email sectiontvkuching@gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon ngau address ane muai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa
4: Zone Activity Y Miri.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Ya, makanya ke promo berkawan dengan bintang baram Regatta. Jadi audition atau ke uji bakat ada dekat diatur Dewan Suara Baram tu ya. Mereka hari pukul 8 pagi register, dahnya kira pukul 9 hingga 12 tengah-tengah hari kita naga audition ya. Mm-mm. Jadi siapa ke dipilih ya? Hari orang ke bisik ngau register lah, kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelandia ke belagu ngembuan sada nyawa ke mana Nabi ya. Jadi
2: betul.
1: Anda mulai peluang kita tahu ngeregister diri, kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code Facebook Miri FM udah tu ila ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lembu dua berapa weh?
2: Iya, lembu dua ketok ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
1: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai ngau prize RM500 lalu empat ikut tak ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat terima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi setamaga bisi
2: stipiket iya ya. Jadi jadi pelambak aku laban tahun lepas program tu nak jadi atau meh peluangnya akan ngagai kelebih lagi ngagai bala peringa kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau pekit bintang baram Regatta dengan atur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ila.
1: Ya, jadi baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bak Autia Miri tu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari Siti nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik ya. Jadi nya program kena muka baram Regatta. Maya macam program ke bukai lagi tuang ngelansak kita bisa ya. Pekit ada perahu brias, pekit powerboard, pekit lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe ya. Ya kabat darat dia Maya macam pekit baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke main asal sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu hari nyentuh ngagai dataran ya. Nya malam 24 hari bulan tidak salah ko ya.
2: Iya, 25.
1: Ya, hari 5 ya, hari 5 ya. Jadi kelimparnya mega bisa nama tu pekit kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak banyak macam artis ke diundang sidaya.
2: Iya.
1: Bakal bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke dia ambil sidaya. Jadi bekenya aku dulu ngelansa bakal ngau baram Regatta. Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YA.

Syndicate University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

0: ang strategy bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden terbaik menua seluruh Malaysia. Mengutuk aku kembali dekat aku, mereka aku terbaik itu ukai dari Sengapa, terbaik itu mereka lambat kita daya. Ia kena ini pelindungan kita, mengapa kita ditunjukkan penusah, serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemalukan bantuan, dan pengira bangsa dan agama. Mengharap ke semua ahli, bersama pengadu semua pengawal kita persatuan. Lebih lapan ada kepala kita, persatuan ada yang dalam diri. Nyalai sama main bala kita yang merangsang diri empu, dan merangsang pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, ulang diri empu. Semua jakuk selalu kita nyebut, untuk kita sepagi, untuk kita datuk.

0: Bepekit Pak Renggat Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. Jadi, merti ngelatih kan, Anbi? Ngelatihnya nanti dalam jangka Melayu memetawatkan industri Music Iban. Ya,
4: ya nak perasai tahun tu dekat atai baru ACSJ buat tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah lagi, Anbi. Ya,
4: betul.
3: Nak perasai kayaknya, ne? Jadi, tuapan kita pun sudah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga atau nyengkawam no anta we ya. Oh, bisa nan berarti kada.
4: Iya.
3: Lima perkara. Betul. Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digagak mana hage ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru ko ya.
4: Iya. Jadi,
3: di tahu kai semina ya mana daripada tang ya bisa ngembuan 54 nama tu ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ka di nama tu ditipu tang labannya dah cukup security ya cukup ya. Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peningah berengkah kemarin itu dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani. Mm-hmm. Jadi koya tu tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia harga ke sama. Tang aku mada berita ke pemadu baru kemarin inya director KPDN mada ke dolar itu semina had maksimum di 200 liter tapi abe
4: iya 200 liter tu,
3: wilayah Persekutuan Labuan Sabah ngau Sarawak nadai had age ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu di tu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya kita
4: sama
3: ke sama tu. Suba ada cas ringgit nawe.
4: Iya.
3: Jadi berengkah re 1 bulan 7 tu nadai cas age.
4: Iya.
3: Ya kelima? Ya keempat.
4: Iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu. Jadi ya,
3: berita mana ngaga bala nabi sekolah tu nabi?
4: Iya betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di Sadong kemarin. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani. Ke penudi itu

0: amadah ke cara bekeni kita ke maya bulanan atau ke kemayari kita ke maya ngagai KWSP penuli ha ya nada bisi terhad deh
1: ya. Jadi nya perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peringa berengkah hari kemari ya ko deh di kunci kami dua. Jadi ya. Bisa peninga Mbak Titi tadi minta lagu baru dari Sylvia Banyi. Tapi ya.
0: Iya, betul.
1: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B
0: YFM Miri.
2: Peninga YFM bisik berita mana? Dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur. Dia tu semua bisik dalam situ application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM Selampu Menua, Ari Perlis nyentuk ke Sabah Ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ho channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik, Siti Application, semua siaran RTM berujung jari nuas secara percuma. Pesan tu Ariaku, Sibir Banyi.

0: Dia au ketegas saya au lagu baru dari Slavia Banyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai Telang Usan. Jadi pejabat daerah Telang Usan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bising ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telang Usan.
1: Iya, jadi penguat dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga carito ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Pak Landu pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai Bob Lisian asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu ilah tau ke lege ya.
0: Ya, sehari tu hari ke penudi matinga beberapa jam dah gitu nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri. Rio Oha 2026 hanya pengerami kreatif pemadu besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26,000 bulan Julai tu ialah bak koridor muzik ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami tu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngam Brunei Darussalam. Jadi mai macam aktiviti ting rinduk ke hati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelembak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kepala peninga udah nama tu nana dalam handphone saya dah hari bulan 24 ke 26 hari bulan Julai tu ialah ngau ngerami Rio Hoha 2026. Lagu baru dari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kebala peningat ketengah itu nada terlihat mana be
1: ya.
0: Oh, kita berperinah hingga ke lagu tu
1: ya YFM Miri
0: sekolah secara lain.

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Ben Paula terlihat. Jadi mai jam kita dia tu 4 minit dah ke dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi pergi berkongsi ke berita-berita untuk bala peningah kita ke benua mendir ke ngelat hari itu nabi ya. Jadi pulang ke barang regata baru tu nabi ya. Jadi barang regata tu munyi kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi mayuh macam program ti dekat diatur sekedar bakal lumak perahu kayuh ngau powerboat pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ila ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Maung The Crew Ramless Water siapa lagi Kerry Garris
1: ya yeah, Kerry Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah dan nganti ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya dan ya ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Fiwi Chloe ngau menai dinamik sikit nang putus lah nabi ya.
1: Iya
0: au
1: betul.
0: Siko lagi ya au Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan ya. Jadi iya. Malam kebudayaan ngau pekit ratu baram regata bisik 12 Siko ino dara bajak ngau ba pekit maya ba ratu baram tu ila. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayuah. Bisik mega diatur 10 raban etnik atau kepesatuan bisik dekat ngau ngambil bagi mayanya ila ya. Jadi kelimpernya mega kita hari auti yang mirih bisik muka studio mini.
1: Yeah.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi berengkai hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi yeah. Siapa akan nemu berlagu tapi lah aku tuang segena ngambil ke juara baca tak, bintang
1: bintang
0: barang regata
1: iya oh. Yeah, betul. Jadi atau sedia diri leban kemino geng dobi ada ke berkampung di Marudi kali tu ni yeah. Oh, jadi untuk titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Siko peningkat kita atau ke kalau jadi juri catak nyala ni Engke Yungkai cuma kasih lah bawa dikongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal dengan program Ngiliang Tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato' Dr. Pemanggil Timara Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi yeah. Puan tu dekat Datuk di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Hanya di Puan tu dekat Datuk kena 4 hari bulan 7 minggu tu ianya hari 6 tu ia jam 9 pagi. Jadi
0: tumbuh sedang ilang bidak ya.
1: Tumbuh
0: agak gam sihat aja udah nyong masuk bulan 7 atau pengawang ilang bidak ya. Kena ampit ngagak dalam bulan 6 subam ini apa ya.
1: Iya betul nang tu ngilang bidak agak karami kita ibane.
0: Ya tajak pihak ngarap ke bala peningah ke datai ngagak pengawaknya kita dekat berperindah ngau NK Yongai Siko Areatis ngau komposer ke Tebilang di Sarawak di tanah ya.
1: Cuma si NK Yungkai lah bandar kunci ke info
0: ya, harapkan aja lah celapangan. Aku tu lama nak nganti kajemputan tapi
1: iya betul. Anak lama NK Yungkai
0: celap-celapangan
1: NK Yungkai milik.

0: Ya, celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningkat kita lagi bisa awak nak tahu berkongsi ke berita atau biar sedang ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari atau pelabak ku buat interaktif wai tu nuka mimin pomen atau biar meresi tak je peluang ngagai bala peningkat beranau ngetua telefon ngagai studio
1: iya boleh
0: lalu meri peluang ngagai milih lagu randaunya lagi meh nama kerana bahasa membuat ke atau kan bisa terbuka ini apa ya
1: betul apa peluang ya kita kemana kita tim siapa
0: ya jadi nyak bak interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikerindu sida jadi retinya playlist maya bak interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tu ngagai kini tu terbaik ngagai Barrio. Nama pengerami ba Barrio tapi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pening ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaringologi. Sege pedih nyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pening ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi bala peninga program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4.5 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar kira mana tu nak berbayar jadi mensia mayo dipilih menuanya diperansang datai kena mujur ke programnya. Nanti ya semaya kak ku datai tu.
0: Ya, patut ke kita lebih lagi kita tahu gawa udo ngena nama taningau tai ke inggal.
1: Inggal berpendian kita.
0: Oh, lagi nyo nantu lan siap pendian tu saya lagi kangau kurangnya. Lain tak katanya, lain tak sawat.
1: Lain tak sawat, iya. Nanti semak tadi mana kak, aku nak datang diri ngecik. Itu boleh lagi bakat tua tu.
0: Tahu kan nanya ke Baspita Miri tu, Debi. Iya, betul. Bisa oleh sidanya oleh datai secara walk in deh.
1: Iya betul.
0: Rasa pendiam tu. Nah oleh agak tak tanya malah kawan lain tak tanya. Nya tu bukai ke desa wat
1: itu. Iya amat kenya.
0: Tua tu nebah lagu ke. Bisa kaban tu abah. YFM Sri Aman tu minta lagu Pengerindu Keterubah ke apa
1: Pengerindu Keterubah ngau Brazil Pak Pak
0: Petong nemu mehakaban kita Pak Sri Aman tu harap kita perindang mendingan lagu tu ketengah hari tu hari Diana Embelikau.

0: bos. Nyak lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang ku dah.
1: Umbah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh nyampau eh insur dan spek ku.
0: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak ku dah lama kaya.
1: Ni. Eh ku buat itu ah. Lu kan ngawur bilun dia nah. Betul baru ila ila belanja dek ah.
0: Nai, kaki ni deh.
1: Ini kaki KL kena bisa projek besar tu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak ka untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisi 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewang suara baram begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu Iban Inggeris Stock Madrid Maya Audition by Minus One Nuanbo Anang muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu
3: kita diatur benung mendiang ke geng 2P bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo. Pukul 12 tengah malam. City lagi main. Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan kenyak. USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulai dengan kami geng 2B ke tengah hari itu. Yang ada taikan dua tuara berengkah interaktif white on ya. Jadi munyi kau dah di semaya ke aku ngau bala peningah. Jadi ke tengah hari tu tu anu kami main pomen interaktif wai. Tu amri peluang agak siko aja orang telefon agak ke studio kita Nabi ya. 0854236 34 ya, siko aja kelimparannya kami dua maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam ga ba titi. Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngalih hari tu ya.
2: Brainbuster kedua
1: atau awal atau kira ke atau brand buster kedua atau laban malam tadi mana ama gaya bulan bulan balangit langit mingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mau nonton rino ke belajar geografi sebab mekaniko.
2: Rindo aku sumpah.
1: Bukan geografi ke sains ke aku subjek sains. Rindo ke subjek sains.
2: Iya, sikit rindo aku.
1: Nanti rindo aku nanya berapa penyawah bulan hari bumi itu ke hari menua dunia atau apa?
2: Di dunia. Nama yang kena mita kini?
1: Nah, ada air yang kena mita tanya nyawahnya. Kena kilometernya.
2: Kilometer. Di nak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih 400 lebih kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: kilometer 300 lebih berapa aku
1: oh semai mama nyo kadateng ngage tenya ngage kucing pernah jawabannya bisa aku merenda peluang ngubah jawaban ratus tau ke ribu.
2: Ribu, tiga ribu,
1: tiga ribu kilometernya agak semaya, agak kucingnya ke seribu lebih kilometernya,
2: tiga juta,
1: ya kelalu jauh, kenapa ya? Nya di kira berkunci ngebalap nih ngam ya, berkunci ngenoan laban ke nama tau ngambil ke nemu penyawa bulan ngagai bumi tau deh bisa penyampau ya bisa 384.400 kilometer ya 384.400 kilometer
2: 300.000 lebih ya
1: 300 lebih ya buat 384.400 kilometer oke jadi itu lah macam pesan bala peningat ke bisa udah dia juang bawa Facebook dah habis bawa interaktif why munyi ketua tadi meri peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ketua 0854236 34. Siapa dulu nyapa tu abah Facebook tadi lenya cilan tu selama ngelih hari ngeges doa ngegenwan hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu hari rim jana bisa maya berpura semua dia kena merindah di rimpu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadik ya namanya nyau merejua pesan tadi lebih nyau lenyau.
2: Lenyau yaudah.
1: Minta ampun genuan siapa nama yang tadi lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jauh hari radio. Ya, tahu nguji baru 0854236 34. Ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang mbak interaktif wah itu eh. Jadi nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi seminang tuan nyawon interakt brand busters
2: tadi.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya pesannya
1: hujan sudah ya dia aku ya minta seduai nebah ke lagu hari Indra Senggalai Durin kena merenang sedar serumah bana ngau ulian sungai Puai Kenawit ngau semua kaban FB, WhatsApp ngau sedar ke ngelala lah balam nantu ngau cow edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sepagi jam sanyau ndau indok Kenawit dawa tingguling ngau miri uban matian sindaun idi ngau sedar ya di Johor lalu nujus doa ikut. Terima kasih Angenuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti Tau James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau. Kuya minta nebah lagu tai urang kena merindang rimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magri Uncing Boniface IP Sino Edi Shandy Ann Rita Rita Catherine Nancy Sembah Agnes Lima Maria Annie Jimmy Eva Vince Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama berita kaban terima kasih ya jadi ayam madah ke di Kenawit dia tu benung panas okey terima kasih ya James Anyau. Jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno hai bala DJ Ari Miri apa khabar kita semua salam dari nenek cergas Ari Lundo bisi ini cergasnya patua ne jadi itu hari bundau babe huai bisinya patua itu selamat tengah hari megak ngenuan.
1: Terima kasih bundau jadi tua merina malap ningah ke bisa minta lagu hari Andrews Rick hari lagu durian tadi
2: Anderson ngalai
1: hari Anderson ngalai
2: tu durian
1: durian tu ngambil tu dah enggak aneh ya tu tadi ngapa ya ke kena tu nabi
2: iya
1: okey ngarap ke terindah mah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedanya nak sabar dengan ngante nabe.
2: Iya, betul.
1: Nama jadi, pesan tu nanti dia baca ke sedaya.
2: Betiti pemisik tu. Anda ngacau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai hari kapit tau DJ. Minta tebah ke lagu Duruk Pengerindu hari Stella Philip. Kena merinan semua orang kengelala jauh ke tau ke semak. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain lo dia nya ajak DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus boleh kami tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, koya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke disayau nak tinggal megak, ngagai orang ti kenal aku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari tu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari tu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik tu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior, celum tupi DJ Bana aku ya. Okay, terima kasih ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari ulih masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Bedau anjuang lah Bungai Pinang.
2: Ya, bedau anjuang.
1: Hanya lekat berpinangnya.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu. Laban lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisik kumian dia tu.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Menyikau ya. Jangan lupa bahagia aku DJ MA.
2: Betul. Kau ya dia tu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul ni sikit pakar kita hidup darah tu ukai mi nak main bola aja ngasup pedih palak.
1: Oh, ini darah kereta dah.
2: Iya, betul. Ini darah mi kami tu deh.
1: Nanti darah aga.
2: Okey, tu hari ujuh jauh aku ya nganti main hujan kami di sebawah tu. Udahnya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak tu hari Indonesia. Terima kasih orang Indonesia. Hari Kap Sintang Kaba. Jauh main menua orang tu. Jadi tu segam nyandang, selamat ngelari ngagai dua megak. Aku ya ditu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi. Tu Ari Jeng, selamat ngali hari ngagas duai di Miri. Minta mutar ke lagu Utai Urang Ari Edi pelabak kaku Mayu Ahmad balap dinga minta lagu Utai Urang tadi ni. Okey. Tu Ari Jeng Joe Koma, terima kasih DJ dah main lagu Menyadi. Harap ke Teperindang lagu Menyadi-nyadi tuju ngagai siapa. Kira ke Balakaban Balapangan semua ni. Jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami disung ditu. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngau kami dua geng dua biser itu. Jadi sebenarnya nampu maru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni DJ Pana?
1: Tu lagu ke dia pinta dari hari istilah filem ngau tau orangnya simpan dulu atau lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subat tapi ya.
2: Oh ya, mesti ke dia main dulu utang.
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninja Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya okey ke kadang tu mayu macam bangsa hutang tu nabe.
2: Iya. Kira ke hutang pengrindu bisa ne.
1: Aku nak dai kena bisa ke.
2: Hutang pengrindu ngau malam peninga kita iminya. Laman ke kenang dai ingat. Nah ingat debah ke lagu balap ringa akhirnya ke hutang pengrindu minggu balap ringa. Iya ke
1: rindu ngai ke kaya kesigi amat dek sayangnya. Betau mi ana be.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tapi maya bisa peluang bayar utang
2: be. Bayar utang ya.
1: Okey kita berpelingan dulu. Haninga lagu ada just penjalian ambai te dulu. Apo tu
2: saya ambai di dulu. Utang dulu mi. Iya.
3: Kurjulin ing Wina Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didengar bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari just pin jaliin nang ke bakal lagu ke depin tak kabantu hari Sri Amanta dai mana be ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti suba tu tadi enti di penemu kita itu tadi kita kerindu tu tadi ya ke bak Sri Aman urang madah na enti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin mungkin lekat dalam
1: hati dia. Iya, labanya pengrindu keterubah.
0: Tajak pandak dan pona be.
1: Iya. Tang dia tu unting limbas tadi. Kak pandak.
0: Jeliang
1: aja meh. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini. Orang Besri Aman yang tadi.
0: Maka kebiasa itu nelebak ke kabar ke siku tu.
1: Ya, kira pihak meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Hari Sabai, hari Serika itu panas tadi kau ya jam ke dia tahu dekat hujan kau hangkanya hujan saya dah di Serika dia tahu buat karen hari ini kakinya basah lagi pindah terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean Jonas McKean betul ke sebut kena merindang semua meh pihak kau ya
1: iya nyati tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Rose. Selamat ngelari tu udah tadi minta ampun tu hari Corina Ting minta mutar ke lagu hari Florence Hai kau antara tua kena merindang semua orang ke ngelala nak tinggal megapnya di aku balap petunggal aku serta ngagap semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari koya
0: tu tadi baru bisa ada telefon ya tau tau nguji ngamai kan ngau tau kan ya
1: iya betul.
0: Halo wife Miri.
2: Hello selamat selamat ngalai hari DJ.
0: Selamat ngalai hari siapa tu?
2: Ngalai batu ni ya tu.
0: Orang Miri. Kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tu terima Siti aja kan. Siapa hari batu ni ya tu?
2: Bulan pengerindu tu DJ.
1: Bulan pengerindu. Iya. Bisa ni ke pesan tadi betiti ni?
2: Bisa.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansa badai rempu mana bulan?
2: Iya, meh
0: dulu
2: nak
0: mo ya jadi game. Bisa rindu ngorem dak main buah bulan pengrindu.
2: Nada itu DJ.
0: Nada rindu ke main buah. Nanti nada rindu ke main buah. Nama pengawal Sarito tadi.
2: Nada itu duduk berduai itu sambil tinggal ke dia.
0: Nyamain baru main ni kita deniah dia.
2: Nah jauh
0: ke simpang gong
2: tu.
0: Nah jauh
1: ke simpang gong dia.
0: Nada yang orang ngilang beda ibas pupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke gawa.
0: Gawa. Asal itu op non fia.
2: Saya
0: itu cuti, dia itu manager. Nama lagu pinta kenangi saya awak interaktif wah itu ke playlist. Kira playlist peninga kita emang sehari tau nah.
2: Mesti lagu igu untuk ni Meligai Pengerindu.
0: Meligai Pengerindu
1: Meligai Pengerindu. Jadi bulan bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama dah ni?
2: Bukai DJ.
1: Nama glamournya tu.

0: lagu itu ni lagu Maligai Pengerindu kada pinta bulan
1: Pengerindu
0: bulan pegari
1: bulan pengerindu tadi
0: lagu jiwa muka kami dua
1: iya harap tu perindang bekau
0: bisa telefon tadi bisa tadi kejap-kejap semina siko aja dia terima kami dua ini jamnya makin serekat
1: betul
0: kena awal 5 minit ke penuh dia tu macam pesan ke apa yang dibacanya be
1: iya jadi tu Siti pesan tu hari peningan kita di titi tu ke ya alaban lagu ditebah kita tu nyu bisa sejarah magian tadi
0: nanti boleh anak kelalu jiwa tengah kenyang ngantuk jam ngigai kera rancak
1: jadi mara itu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku nama pengingat lama nya Uman Unjo tau ke Uman Anak Unjo udah lama gigak lalu lambat temu-temu koya jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu habis ya. Kami dua nanya tahun berapa last bertemu tau ke kepeduli ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5
0: 35 tahun campur umur yang 18 pom 5 50 lebih ya
1: 50 lebih ya
0: nanti kira udah nyadi ini orang yang pelabak
1: iya jadi orang ke nganjung ngirum pesan tu tadi ianya Akalil Adlan jadi
0: Uman Unjo
1: Uman Unjo ya tujuh kirum yang ngagai pesan tadi Uman Unjo jadi nantinya mah Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan nantinya mah
0: sedawai buang rasa barang baik
1: iya nantinya utai orang tadi tang berjimat di PM tepi
0: berkaban aja kan
1: iya berkaban aja
0: nada nasib nada jodoh
1: nada jodoh iya munyiko lagu pengrindu ketrubahnya kebuah yang kirim pesan tadi DJ Pana
0: nuan bisa kena tempias cerita berkenyak kapai
1: oh nya utainya cerita tahun, lama
0: tahun berapa penuh dia bertemu
1: Atika sebut kenyak semua apa nada ingat gaynya di Jepana labannya semik pengrindu semina bermain aja cewa
0: cinta munyin
1: okay jadi kira ke macam
0: Helen Manawa bisa mega ada kapet aku ya sebab jelek pengawak guys doa minta tebak lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong itu ngelindung, aku yang nekannya, nanya lindung, kena merina orang kang lala, nudi wala pula bala nembiak sekolah ba SMK Selirik tahun 1997.
1: Orang
0: kelihatan. Saya kasih sama cerita, saya dah Helen toh.
1: Bapakku.
0: Yang ngai madah siapa nama, biasa.
1: Jadi tu hari kau Wendy ya minta putar ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu di kena merindang hari diri Maya ke kerja jam ke dia tahu Arab ke semua gerai magang. Terima kasih ya kau Wendy.
0: Laban dia tahu masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kalah sekolah punya ngaga WhatsApp group ba be.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sebab so, tersitenya orang ke senior magang dah aku seminar ingat cerita ninga cerita orang bisa jiwa mungkinnya ada dia ada lepas nanti lah lah ada dia ada
1: aman kan ni nemu sih nak kangenkan utai pengingat lama munyiko sikok
0: pengingat lama
1: iya tang nato kalau simpan kalau lama utai bekenya
0: okay jadi tinggal 2 minit lagi nato macam tu no agak tu hari ni no agak tu hari SK Uludurin oh sibu selama ngelari ngenuan lagu Sulu makai di dalam hari Juni aman apa ama tu utang subam
1: tu
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe
1: iya
0: utang Sulu makai di dalam tu saya lawan cerita sudah deh harap kata perinamah ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malam peninga ke meniang ke radio baka ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari go yang selalu aku habis saya lagu yang tadi arah kenuan ingam
1: iya sendiri. Betul
0: au ya ke siko tau Alice Spencer tau hari ni Alice Spencer tau
1: Alice Spencer hari kapit
0: minta tebak ke lagu hari Heli pelakon kena merina balas tabah SK Nangas Segeno Ibau ya Ros berdindang di Bintulu apa kibian ba IPD Miri Lili Laka di Tudan ngau sida rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okey. Jadi jam tu nyo makin serkan nama nak pesan lebih.
1: Iya, pesan ke penuri tu. Terima kasih lah Banda Bungulai kami nuai geng dobi. Antinya mak betunde bagai bau jujung untuk kami nuai. Betunde nanya mendinga tang sege nyak pengok kami nuai kena merinang semua bala peninga kita. Kelebih ge Bungulai berawak ngelah tengari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari tu.
0: Ya, udah tu lagi peninga di Miri tak mendiang ke program dalam jaku kayan ngau kenyah lalu di pelilih mendoa bukai. Bakal selama terus ke pengerino kita Bungulai ngau bakia kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngale hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupok kami dua, ciao.

Ya bukan lah terlalu lebih saya lebih mentok lima dari ini tamat temu dalam segmen PDK PJDN kalau mutama dapat kedua tam lebih ani. Ya bukan pelong program tam lebih ani. Lagu nak kenal Nizam Music Hudo.

Hello, hello, selawi mani tamle manu nani tam pepeji dalam lagu lagu nak loh awan mutam dapat kedua dalam kelarah tam lebih do pada ni gak dek dua do bulan tusu awitam pepeji ada hina dijari nak mana pukul lepel dua belak do atau ngah pukul telok lebih ani dek dalam segmen neng larah meladen hapan wana mana pukul telok lebih atau ngah pukul enam lebih aku usunukong pepeji hina kelok mutam dapat kedua tam lebih ane. Wadih hapitama peji dalam kesut dalam program tam.

Iya, may tamlimah donan to ka serita dalam lagu lain kenan Alex Lihan man itam lang cerita mai kerani hau puluh minit lalu buka lah telok lebih. Jadi man telok lang ini lebih puji dina kami ha, Facebook Radio Kayan Miria FM dan hado man telok lang online radio puji dina kami. Ya, nudega nudo to gay ado ha dalih awan telok kerani man telok lang tek talam dalih tubuh telangusan dehi man telok lang tek talam dalih belaga. Jan hado manita malang murid pa talam dalek lang kerani hakina hado patani maiji jaka alang sayu talam teme hado talam klara halang ana telohi pun awin padong men doji atang do patani te tak tak jaka ana awan telo jan ning ni hang jan hawa kenan hado lang ana kelo na. Saya lebih menekelok pejitam melok pekisok tehang hadi kelok gina kelok jan hongo ya win na putong do kami paan na pebeh kelok pejidhin kami melok pekisok tehang ati te dahok dahok petangga nalang te an kelok lok ha lansan na Facebook Radio Kaya na Miria FM. Okey, minta maaf tak lama ke studio program tam. Tak apa kalau tak lama junang hap tak lama dahun surat dengar. Utama peji tak lama dahun surat dengar. Kami hadap kelara hangat peji tak lama di segmen doa ni halam sejarah. Anak apa kau pak lebih pihak peji tak lama kelara tam. Ngeri yang dahun dah alangaya. Apa yang tamu tam tak lama program keladat asal tam lebih ani. Dengah maridu kaya nampak mo terpukul 40 minit lebih sampai tak menjauh ngak kelara peji dina kami maridu kaya Miria FM peji tak lama dengah usun tanah sampai tak mengelarah darah 10 minit awan tampiah peji ngiriang dengah alang anu pahamu manapun dengah radio man Kuala Lumpur tejo tuki telok lebih ni asin hadu mana telok lengi kemjam tejo dengah-dengah main bol ni pihak dunia anu nak tak manahang telok leng ujam tejo pasukan lang anak kelok minat jenuh salah nak kelok kusik peji dina kami Facebook Radio Kaya Miria FM. Bina tak awang dengan sukan tak pukul 5 junang op. Anak-anak pejah-pejah dengan kami atang pukul 6 lebih. Ya, nunana tak jauh kesutan program dalam anu nurepa tak lama telok jam program tam lebih ni hari mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih. Kini aku kalau teman pejah dengan kami Radio Kayan Miria FM ngabji itam.

0: Ya, saya tak tahu melagu layanglah nasi Tuhan kan. Rita juga tak tahu melagu nak alang agritam. Temu hapaji tak tahu mahiti kio layan do. Tak lama kelarah tam lebih ni. Jadi tak menyenang itu jauh kio layan do. Hei nak manita malang tihreti tak lama. Dan lebih ni aneng yo bahwi balare. Hati bahwi balare. Kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ni anang yu usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ihat nama na 24 atangan peluk 24 derajat Celsius. Wana na telok do bulan na tusu jima do ni mak jima anang yu usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih anang yu bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam man yu usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama na 24 atau nga telok 24 darjah Celsius. Wana ni tamai nyenang tak jauh kiok layan do, duk nama dahin do minggu. Duk nampak do bulan tusu jihma aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Lebih aningi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin negahan ke sudo yang dah mendua 24 atau nga telok 24 darjah Celsius. Demiku lima do bulan tusu jihma aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih angin bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama na 24 datang dengan 34 darjah Celsius. Jadi kina tam jam lim tek jauh kio layan do nari man lebih ni 2 bulan atang do minggu 5 bulan tusu alang akapi temo ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang dan ni gate 2 bulan tusu. Kena ada ngebara mitam lem. Tak jauh hakio layan do tak lama dalih. Hui nak manita malang tereti tak lama dalih. Maya hadui lah anak telok na. Dahin selepo saya kena men kelok alang tak piji dina kami. Jan hadu men telok alang online radio. Hino tua dalih awan tam tak ha usun tanah ni.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupita dan 50 tusu. Rukun Negara adalah ung te teropuji dan bulan saya duman rupita tusu pulu. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok pulu dan bulan 5 duman rupita 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan susu

0: amore sayur.
1: Okay, saya kena men kelak lang dengan lebuh PJDH nak kami hari do kaya ni Miri FM hui nak men kelak lang tak maju su hajan hado pada hu men kelak lang dengan lebuh PJDH nak kami ha wasa predo kaya Miri FM so kena payak men kelak lem anang tak PJDH nak kami men pukul 22 ablak do deh dah hari nak kelak lang maju su PJDH telok ngua hari do kaya na Miri FM hak live Facebook redo kaya Miri FM so kena payak men kelak lem nak pelahu Rita Loren selalu mitam lem kena lasu kat do hak long lama ni kena tabi libang men lem mitam mana kami APM atau langusan nah kai lagu DJ lagu libang kena Nadiana ni ni. Ya, saya lebih manika Rita Loren. Saya kena mana kelok tim APM atau langusan. Tapi nak tahu apa kata tengah apa jadi kami hari do kaya nak Mir FM. Jangan ada man kalau alang alang jak lahu tak lama kelarah peji di na kami alang jangan hawa agi arana kelo. Awin na pedong madot tuah lain na kami alang teh konti na pedong. Tak lama kurik-kurik do ni deh. Bi aku pun saya atuk kanan jangan sang mama na telok awin teh ji lain landang anak kami pakai awan na kelo temu hatang peji di na kami hati WhatsApp redo kaya na kosong ji telok ji saya kosong ji patusu awan na kelo pakatang bara dengah mendaleh awan na kelo.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, itu ke pelawan member Piala Dunia. Itu ke RTM Klik TV OK di Hina Sukan Plus. Radio Kaya Miri FM selalu menantang tim APM Telangusan.

Dua ni dua ada bulan tusu dalam duman 2000 ji kelunan bangu hak miri dehin awan alam jelam lehena o api tok sayu menhasil hadui alang kenana perikah dale Sarawak alang udang peloong alanaya awan puboh ide urip kelunan lebak hak pasir miri. Wina tegu lidang kelunan atang puboh hadui urip dah dehin ten alana ni lahu dan pekinut belajar kelunan lebak wina musang belajar meliknya. Pertemuh mengdang dahok-dahok ngehasang alang kenan pembangkang, alang kumak hadi kubuh ubung men kelunan bangu jan anak pahara dahin tenang. Majlis nada alananan alang pejadi nak timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam masuk nak na alan bulatan alang teh pujuk darah dah na alananan yak nah 6 bulan. Awan peluang hadianan perintah unuhang regit gati rugi. Hukah telok atu 70 ribu rigit men kelunan lebak lantik hat telok kuasan perumahan. Nonalim kahadui awan mejan ayan alan lutung atang kuala barang alam ketulatang ayat perintah temuh puboh awan kelunan lebak murid hak miring.

0: sayu na itam pahalam pedang tamu. Te pahalamati aru kenap, dahin pakenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadep, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam am tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halam.
1: Ya, semua perjalanan kami telah mengelarah tamat lebih ini. Hai, saya lebu. Saya kena mana kalau langgan mai pusu halam. Perjalanan kami lebih ini selebih mana medrin berau ke nunan pelahu. Mana ke trinu bong bosika duten. Ada beri nak ke baja. Lunai ding, Rita, Loren, nunan pelahu, Simon, Imut. Telah mengelarah perjalanan kami. Nunak tu gaya dengar. Nunak doh adalah awan telok. Saya kena mana kalau langgan maju su. Telah mengelarah telah perjalanan kami lebih ini. Adeh nak kena tak dengar-dengar halang ni mena daleh nerpah awan telo. Adeh na WhatsApp redo kayan 0GG telo ji saya 0GG patusu. Adeh na saya kena mena kelo lang ote ake lagu. Kena lagu-lagu lah ana kelo ake. Anak-anak dengar panitam lim tak lama kelarah tam lebih.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: 2026.
1: Ia kena hani geriang lagu Livan dalam kena juri jangan langkri tamat dalam program kriah dat asal ta melebih ani dalam pihak peji geriang nado tugu urip bulak men dalih balui te bulak asap ani nado alang kena nenan telok sion ani yang men umar daro asap belagah.

Aku sapa tirai we kakak. Kalau ndo ndo jao lulu anda ilu lima long lulu juga lima mendung.

tanto con yo jinun pakalaman dapat tangaran dalam tukung jogo desa madi tuani ulung tengang tidur dina ton ya kita sang bara antogaya tak menarik.

Update-nya. Ton nada nada ha berita ya manlong ngata ni do manlong lolo na bara nangunan ma ba o tanjol lolo dia ton anju nada nada olata juga lima mendo palakuman malam nagalo dalam pungo nido tukung yongo ton pepang tangaran nadikalunan dalam lawan do tukung yongo yanada bara Makunan mabat di dalam bak

masap oso nuna na dahonda para makunan lamba dalam tukong yungo dina ton na may panakalunan dalam lawan nido tukong yungo ipa satu regal na lunu da per

0: Dena.
1: Ton nadak na kalau kalau ngurum apa yang kalau kap apa yang kalau ante tusun kalita apa kalau doni na ni mata nendo pude Dena. Ton panona kelita ngamang te tanah ni dong aja lo alan ide jandara patingang tengah ni do tingang tele nada na kalau te si pangalan kalau talem lawan ni do tukung dan pe mutam na kalau alam masap terawan kalau ante dia.

nidada madang pode denya ton antayang dinahinang todong alubang dan pe daplona gaya luna nguma tak doni baya kere nona nakuring kenap talang nakap doi daliliang ate dinya ton di kalapan pita jalaan urip ni debaya kere kenan palita manita kurim pusong tuba ni bang puli mati dinya ton jinun pita sang saka ita sang lega mandaleh entah tidak mana all

Dinya kuriduman buan tak teh lasa punya ni do usan mure jinun tak teh ado tak dale tahaul unge dinya ton danganan na kuiduan do kuibara usang uhe barai tak lenka mandale enta nesol halam masap uleh dinya

0: Season 26.
1: Kirim na amari ka nyambi ke kanitan nyambi mangan ka. Kanan na ji pengalaman na laka om hado. Tegu ka. Namun na di.
2: Saya kaku di. Saya kaku di.

0: kita hudungan kita teko nak kasi nak itu kita nanti kurang bak aku te lega kalau nak seluan kau ni birak seluan bilang di sayu makan gak kuda kau yang hasil ke ayo kita sang kepetang hinanta kom ika kebawa nol tu ika kas ya nyamun nari ke hayu ika dia ataupun
1: Okay, aku nak dia aku nyamun dia usip pernah aku nak kenrin kalau hamil itu tu
0: nyamun dia sayu lah ke
1: sayu aku nak dia usip pernah aku nak ke debi aman aku boleh mau aku nak membuang aku boleh hal lain tapi wah aku ke separik kayu ataupun aku dia batuk kan hadik kan separik lah.

kena atang kerani DJ kena besang ngeledam-ngeledam kah do ni kena hungi telangusan nemlah kalaan do ni kena saya kena DJ usun saya nyadi menikah ha kontinan agak belai sita melim lebih do part ane kena ya saya kena menikah bersika duten men tolak langte ha UBB telangusan. Okey, minta melim tak lama kelarah pejidina kami hari do kaya Amir FM saya kena menekok langatang bejusu tak lama kelarah tam lebih ane tam peji tak lama dengar usun tanah.

0: Tak lama dengan Suntana Lewi ini dengan Haman Bogota, Colombia, Alangga Tebara. Tejo hukah keluna lang mati awin na kenana tu sahatana tegen lang mati utara Venezuela te 24 adu bulan 6 alang uaradaan bara peju atang 2,275 loong nunana dahok bara mambe dengah mana dalihanan tanah mendengar alang nusang dah alang awak alang gak tegu tu sahani nah menariang nak hukah dah 10,267 loong dahin melawi lahu 12,140 loong anda nyuhu pedala tepude pala awan alang lebih selamat. Wana nangwa tejo tu sahalang jadi dalam dalam Perancis. Ya abin kenan tu sah lasu taga ayak tubuh dalam dalehanan ujung nak tubuh tu sah tutong tuan melawin tu hui tu su atu hektar kawasan tuan alang teh selatan dalam Perancis. Alang gap dah alang kuasa dalam dalehanan. Mula kelunan bangu pala awan alang selamat. Tusah tutung anabara jadi matoh menepas Sir Buffett ha wilayah Harrod ha bahaya banget Mediterranean ampayan apuyanan anabara nganap di ha wilayah Aude. Dengar lang baklah tak lama dengar Suntana lebih ni dengar Mandalay Jakarta Indonesia senjelang 4.5 juta akaun dah nyam alang beda umur 26 maduman an aram tak alam platform digital ha Indonesia alang adna teda aturan berita tunas dalam madalihanan tejo lawat keselamatan dak nyam tak alam talian. Ketua Pengarah Penyeliaan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar Tek Bara hukahanan anda lo api Tokyo manbeh dahau bara alang adna tejo nunuk tok gaya dah aturan tak dalam dalahanan tinggi aturan-aturan alang mariang alang wanatul man meta kelunan alang hipun akan Facebook, Instagram adahin threads alang ote maram ji atu saya 15,000 akaun mana dah nyam alang beda umur. Tama peji tak lama dengar Suntana Lebiani dengar Suntanaan Pemong Ruak Tek Jaka Alang Ngepiah Nguak Jima.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Zone 26.
1: Akhirnya, mari kita nyambi ke kita nyambi makan tak. Kena di pengalaman dalam ke Om Hado. Teguh kak, namun ada.
2: Saya kata dia, saya keluar.

dungan di kita. Teko nak kasi nak itu kita nanti kurem bakta aku teh lega. Kalau nak seruan kau ni birak seruan bilang di sayu makan gak kuda kau yang si ke. Ay pita sang eh kepetang hinanta kom. Ika kebawa nonton kakak.

0: Eh, cik dah hutang dengan salam lagu. Lagi nak dilihat merah lagu mak nunah jadi tuk do bayar lagu kita mapat. Minit payah datang pukul 5 lebih. Pukul 5 lebih hap kita mengelarah darah 10 minit. Pihak peji ngeran dengar. Menepun dengar radio menangkan sapuri Kuala Lumpur. Dan jam kita matalam dumana 2026 ni. Hui nak tak alam bulan tu suan ni. Tak telah antok alangaya tubuh tak alam dalam Sarawak ni. Hitam nyenang tak dalam sejarah tam hitam hurat ngua uli au ngua ini nang membe sejarah dalam dalam Sarawak dalam ji do bulan tusu dalam duman pelibitan 46 munak de Sarawak dahin resmi nak an imen heti heti dahin resmi nak Raja Putih alang abak lo dalam dalam Sarawak Charles Winnebrook mai dalam hal Sarawak man adalah British. Dahin dua do bulan tusu ya ana do pemisi ayat dalam dalam Sarawak. Dahin 22 do bulan tusu limka kepada British Sir Alexander Waddell itong mate urip Stephen Kalong Ningkan jadi ketua menteri alang guna loh mandalah Sarawak. Itong tugasan lahu nada pahna perintah alang teda kolonial British. Dahin 22 ada bulan tusu hana do dari tam Sarawak. Jadi anak doya dalam dari tam Sarawak. Nah hari te dumana 2016 alang ul lalu anide. Jadi erti nak dalam 22 ada bulan tusu duman 2026 ni puluh duman nak etam dari Sarawak. Oh pulang hadui nak doya nak do permisi te 22 ada bulan tusu ane. Ya, saya nak main kelak lim. We nak main telok anak Sarawak. Kita nak tahu dalih apaan telok tek. Kita nak tangan na PGD na kami. Dalam dengar. Dalam mentira. Alang dengar pihak hapap ju hitam.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stok eh? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Tak payang beta o. Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan, hidup laan. YFM, pergi dan gelok.
0: Nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandanginang iklan berjuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunandanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunandanan berjuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Yang nyonya tinggal selamat tetap dengan selamat pemung kejaya kat usia tali dia tahun siok 2 atau bulan 7 umat 2026 siok topat. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mir FM pemungan ini bungan. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan pasukan Polis Diraja Brunei PPDB naga belaga yang perkuat strategik dah bagi nuyan tiga gayang jenayah lapas sang tanah. Puyan ini hinana nak penukan bagi pemong dalam nak maklumat perisikan nanti operasi keselamatan dengan penguatkuasaan perkuat kat sang tanah Malaysia Brunei. Pesuruhjaya Polis Sarawak Muhammad Zainal Abdullah Yakuma gayang perkuat ini hinana ida perkuat Hakimat Sio Itiang yakti ka ibu pejabat PPDB kat Brunei. Nyabda ngan kesio ngan lawatan rasmi ya tekat negara ina. Yakuma Itiang ina jadi calasan yak gunalan bagi nagablah kolaborasi dua-dua pasukan keselamatan ina bagi nagablah gayang jenayah lapas sang tanah. Perkuat Naisyo Ina hinana timbalan pesuruh jaya Polis Sarawak DCP Saiful Lizan Ishak, pegawai-pegawai kanan Cin Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak dan pengenapa ketua-ketua polis daerah Cin Miri Limbangan Lawas. Delegasi Brunei yang mampin kona pesuruh jaya Polis Brunei Datuk Sri Pahliwan Pahlawan Sulaiman Alidin. Dalam perkenaan pelaa, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Kementerian Cia Sistem Pemprofilan hinana nagap pelaa usahanya lai kes deriba kelepak idana ni septi sep lain. Sistem ini hinana kaum ngana deriba syarikat dengan perkenaan kenderaan perdagangan pengarah JSPT Bukit Aman Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali Yakuma. Inisiatif ini tem idanukan lah hapana cadangan ida kengerat lah penguatkuasaan pegang ngana nak penukan syarikat uko pegayang ina hinana tanggungjawab palak penyalak ya idati. Ini pa uban un se tempau se kes deriba kenderaan perdagangan ida tegok kes ida de deriba midana lepa mabuk ngana ini ngujung ke engkin risiko bioklan palak keselamatan ida dia un kat janan biok. Ya kuma pekina dau si sidang media kat Bukit Aman ngan si jaka ina ida ya un syarikat kenderaan perdagangan pekato apanti persak singkat berkala bagi nak penukan palak deriba dan cuk cin penusa dadah. Kiok-kiok dua ibu peserta pekiok Tai Siok Rimbun International Sematan Run 2026 kat Pantai Sematan Siok 6 Tebulan PN Uman 2026. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Arnan yang ngelalan pejadik na acara bio ini o kepekiok ke engkin kadok la pengulik palak kelunan kadok kina. Petirak siok sidang media ke Kuching ya kuma pejadik na acara ina bion tuak nak cak acara kasa tuak tapi ya ke engkin elemen tanggungjawab sosial korporat CSR. Ya palak tai nak peniga palak komuniti kina. Ka anga hinana nak sokong palak pusat dialisis lunduk ngan pekinapa Sarawak Forestry Corporation SFC numun dalam usaha ngatiga laa alam sekitar ngan pekinapa perlindungan biodiversity. Ka anga lah hinana peluak telu da kategori kasa ini hinana dalam kategori 5 kilometer, 10 kilometer ngan pekinapa 20 ca kilometer ngan tau bulan pekep ke idana inana ca tau bulan ayah uman 2026 ini. Caka pentun dayak siok tan siok operasi penguatkuasaan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM kak Bangat Miri. Pengarah maritim Zon Miri Kapten Maritim Muhammad Hairul Anwar Saad yakuma kapan inayak siok tan kiok-kiok 4.6 batu nautika Cina Barat Laut Lutong siok 20 PN tebulan 6 yak lapada. Kapenina hinana ida teguk ke kawasan Bangat Miri ngan medan da persak kapenina un ayah da kru China, Malaysia, Indonesia, Myanmar ngan pekinapa India. Kapen ya biun pas pelepasan pelabuhan ya sah pekio biun ngebayak peruntukan ke entak Akta Kastam Uman Pulau PN 67. Kapen ina siok tahan ngan ida pekuat menat kapan ina naik ke pengkalan kena nyuak kidi palak pegawai penyiasat Zon Maritim Miri mantindakan yakca. Borderland Music Festival Uman 2026 nak sasaran pengadu ayah juta ligit palak Sarawak ngebayak pejadik na festival music elektronik iak pengebioklan kak Borneo. Festival edisi yang keempat ina inana pekiok kemenat keang 20 ca ibu abek 22 ibu pengunjung pengajian 2 tau ina ngan pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming ya kuma sasaran ya idatai na inana tempau se kelunan dia naik kiok-kiok pulau ayah ibu pengunjung ya lepa rekod siok penganjuran Uman Lapada. Nang sambutan yang selau kenang festival ini hatak tigalan medan tiket yang lepas juan lepas tepala 50% nak petem 2 bulan lah kena pejadik puyan ini. Ya kuma pekinadau siuk sidang media kat Kuching ngana tok dau lah un pengenyat ya empaulan kenang festival ina ngana peniga pala industri pelancongan medan kedua-dua ukuk klinik pipa santubong lepas reput penuh ida booking ubana. Ida lau pendengar program ini cin bulan 4 ya lah pada ngan nak pejale artis tem ida biun melai pendengar kidi. Jadi ina tok dengar tepat tau ini penco pemong kejayangan mek ka usai tali dio kenyah Mira FM. Dengar lepas sedia ku una Ratna Saimin cin amin dengar RTM ngan selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipo Sarawak.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM.

Ya, okey, tinggal sana ke komen kamu datang mengejar yang lah ke usia tali dia kenyam merafam dan jam yang ketelur ini live FB hingga ni kamu datang yang bersiaran yang lah ngebaik siaran radio pengalai ini dengan tu ni tak harap tiga sengalah tu lah ya. Okey, selamat tetap komen kamu berkira cinpi tu lah sengalah sana tepat dia pemu kejar yang lah cina umat mana aduk kelepuk daya kena hatapi kamu datang cina pasen-pasen tu berkira lah ukuk-ukuk kem harapi kamu perketua dan nak tawai dengan tiga sengalah tu dengan apa kena apa kami ada bangun tawai pemang kejayaan dengan jam sengah nake ikam dia bersiaran dengan lah cina awang negara dia suka kejayaan dengan lah tau ini dengan unkang ikam dia kejayaan dengan lah ngeringa itu ngebayar RTM klik tain ya jadi akit tisen kadok ni ikam dia tisen RTM klik kebana kadok na anna program-program yang ikam suka na adki di dia program tele, TV dengan pekin apa cina o channel radio cina o lah ya lu naat nang musim demam nak kini demam dadem piala dunia. Okey selamat tetap ke mai lumbung sena ke nang ikam jemaah yang bersiaran ngalah ikam dak tembian malai download kini pa download RTM klik ikam download nak kini on palai tapa tak ambil ni ambil kepada kini ku mai kemong sena ke singkat-singkat lewai apa jam sukat ngeringa ada toyo-toyo mek ngan pergi apa info-info dak ca ngabaya siaran TV RTM atau apa Jin Oi kemah naat sesek nang pertandingan bola sepak lah ya piala dunia liwai inilah ya jadi tiga tawalan ku mai kemong senake ngi tepat nasi baca gay awang ku mai kem dia madang bersiaran ngelanang jamak ketelu ini sengan nak midan ilo nasi pengadu ukuk ilo nasi kuak si ukuk kak belaga dengan telang usan gaya awang ilo nasi kat ini sekarang nak kek bayo berkilat kat kuda-kuda ukuk kata tahap ini dengan ngau nak on hujan kat kuda-kuda ukuk nasi kak belaga dengan perkenapa kat telang usan ya dalam perkenapa kini ilo nasi kat marudi kuat lok pesek gaya awang on bayo berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan hujan kat kuda-kuda ukuk dengan tempat nasi kat miri on tertiga tersek kediut bana on ilo nasi na'ak atau pengau na'ak inailu nasi hujan kak kuda-kuda ukuk midan mempam ngana kata tahu pitau ini un tertiga nasik gaya awang ok nasik gaya awang ke kusi kumai kemong senake ikam dek kejaya ngana kak usai tali dia kenyamri FM ngana info ya ada lah nak kusi kumai lu kena tepat tengering ada watit belian ni sekarang ke pas untuk ke Baram Regata ya cina oh ilu apa pentang nang pasa alu tradisional dengan mungkin apa speedboat ini jadi kang lah ilu nasib nang gayang-gayang atau apa program ya ti inana pertandingan bintang Baram Regata jadi uji bakat inana hati siok 23 atau bulan 7 uman 2026 jam ayam mempam habis jam 12 setengah buat tau kat Dewan Suara Baram pertandingan ini terbuka buka kuma mong rakyat Malaysia ya umur 27 uman tai abek 35 uman cina oh hikam dia lepak on belian mungkin atau pe artis rakaman lah ya ya hikam dia suka tai ngebayar inilah okey kategori ya belian ya kami pilih ya suka atik tua ya bebas ya dengan ikam suka na pilih lah belian Melayu ke impan Inggeris atau Mandarin dengan uji bakat ini ikam mungkin minus one atau pen drive kem tengen okey jadi ayan peluang ini kumai kemong apa na suka meta calah bintang ya ngena kat Dewan Suara Baram kena okey ina saya kusi kumai kemong nak ikam dia kejaya dengan mereka usai tali dia kenyah Mira FM ya tiga apa kita panggil dengan ada tiblian ni ada yang lain ini Cin Ici Tepau Pabat Pibu ya.

Ya, okey, tinggal sana ke kemekam dan kejar yang lain ke usai tali dia kenya Mira FM ya, atau patah ni 2 atau bulan 7 umat 2026 ya, kengkin keriut pas untuk info lalu tenasik nang info piala dunia kelepas ini sekena ke tapi kena inang kita panasik ke ini kemekam dia lepas mata mesej ke live chat ke ini nyawa tiga tahu elan kuma Dublin ke baja lepas mata mesej ke live chat dengan pergi napa Cina Veren Rose nyawa tiga tahu elan kemekam mong sekena ke dia pun kerja yang lain nyukuh hello ka usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, ngana bikin apa kuma hikam dia lepas like tali dia kenyah Mira FM ke bana Karen Tening James, Sabina Lunga, Dublin Kebaja, Pida dan ya. And Sylvester Dortina Salo, Floji, Maria Isabel ngan Alexandria Anyi tiga tawelan kuma ikam mong dia apa kata nyukong elo ka usai tali dia kenyah Mira FM. Ya okey, ko akan jajek kuma ikam mong senake ingki tepat ngeringa ada kriot pas untuk info piala dunia. Ya lepas ha ni sedia aku ma cintu yang kayak DJ Leo ya lepas sedia ini yang nanti tahu aku mak ya ya lepas sedia nak info piala dunia FIFA 2026 ke Miri FM.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kemna kejaya ngelai ke usai tali dia kenya Mirai FM 62 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hilo nasi ke ini medan aksi Chin England ngan Belgium. Jadi hilo nasi ke ini sengen nake hilo nasi dua ada grup dini ya lepa tai ke pusingan 66 terbaik medan England ya lepa kerja muat lah medan yang ngalah Kongo 2-1 ya, dan begini apa Belgium lepas ngalah Senegal 3-2 ini apa ilu nak asyik kriut-kriut lah seenah ya. Ok, dan begini apa sekarang nak ikan menegajai ngalah kat usai tali dia kenyamir FM keputusan ya ilu nak asyik pengembayaklan hinana Chin keputusan Chin pasukan USA lawan dengan Bosnia and Herzegovina hello nasi kini medan USA menang 2-0. Jadi Piala Dunia ini sengaja nak ilu nasik ada unsur fakta-fakta yang menarik ilu nasik ke ini. Dan kenapa kini ilu nasik lah nangga jadual pusingan perlawanan pusingan 32 atau pusingan kalah mati nang pusingan 32 nempam. Medan ilu nasik Spanyol lawan dengan Austria, Portugal lawan dengan Croatia dengan Switzerland lawan dengan Algeria. Okey, mungkin nak ilu nasik fakta Piala Dunia FIFA 2026 perlawanan akhir atau final ya adeng lan pakai dua debula tisan ke kemenis dengan nake dadje adalon asek ke ini hinana pengalai non asek inulah perlawanan bola sepak ini memang pakai ca tapi ini ya adeng lan perlawanan final ya adeng lan pakai dua debula ya pion kuat jadi final Piala Dunia seuman puluk pn telu puluk inana medan Uruguay lawan dengan Argentina siok masa ina ya adeng lan ida pakai dua debula ya bion kuat abad bion kuat size bion kuat jadi nang masa ya adeng lan separuh masa ya adeng lan ida pakai bula anun Uruguay yang ada na Tiento okey hingga na siok masa ya kedua lah ida pakai bula yang ada na anun Argentina yang ada na Modelo. Jadi ina na seca fakta menarik akik kusi kumaikam dek kejahe ngalah ka usai tali dia kenyah Mir FM. Okey, tiga tawai kumaikam dek pemang kejahe ngalah ngana tiga tawai pekuma DJ Leo yang lepa sedia info sukan atau info Piala Dunia FIFA 2026 kuma amik ka RTM Miri. Satu bola, satu dunia.

Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Gus Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

outlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami ke jaya ngelai ke usai tali dia kenya FM yang bina ya. Mata mesej sem ke live cek kena ke kebaca kiri kumai ke moh ya. Hakik bion live TikTok tau ini. Ya, bion ni nui ke mata tu mesej sem ke live cek kena ke baca kiri kumai ke berkeno-keno. Ya, nawai kumai ke melas dengan ke ikam ke kusi kuma ilumong info-info. Ya, naik ke... surat dengan RTM ke kursi kuma ilumong medan lo nasi ke ini ni cal info ke kursi kuma ilumong medan jabatan custom diraja Malaysia JKDM Sarawak lepas rampas jakok dengan tisap lait ini ha, jadi ini ya ke lepas kursi kuma ilumong sekarang ke nang gayeng ya ngujung ke rampasan pengaduk capen 2 ca juta ligit ya barang-barang ya biun un cukai lah ya. Okey, nah info kursi kumai kemong dia pemong kejaya ngala ka usai tali dia kenya Mira FM ngan nawai pa kuma hilumong nang program-program ya ti nang baram regata sengana ke jadi adang ilong ngana nang program ini nang ca program ya biolan ya ke mepeng ilu cin kempi tu lah ya undi unsuti jinat ina dan cin awang negara ngam-ngam tain ya tain apa kuat nyukung dalam program ini sekena ke baram regata 23 tau bulan abek 26 tau bulan tujuh ini dengan puyan-puyan yang tikina adang menarik lah ya ya jadi tumpuan ke tisen ikam adang gelok tisen ai ya jadi raja sungai ya kado naan lah pasal alut tradisional ti kan on per speedboat ya ti jina ina on per pertandingan dek cala ya menarik ke baana pertandingan belian jadi ngan dek cala pertandingan dengan ratu dini jadi masam-masam lah ya ke menat kron kadok jenan ina ona berjuan barang berjuan kraftangan dini jadi nawai tu bulan lah ya dengan nakik tisen ke angikem adang ona dia ala bagi dalam pasal alut ini lepas ti latihan adang mesti ti latihan pancam peketo muat stamina dengan pekina pula konsisten lah jadi ilu arep yang terbaik ikam ti arep un kejayaan lah ya ok tiga pasangan lagi ikam ikam dah kejayaan ngalah kat usai tali dia kenyamir FM yang kita tempat pesalah tempat ngeringa datik belian ini cinta Teresa Hosanah.

Ya, okey, tinggal sana ke jam tepat nak kini 42 minit lepas jam lama kita tahu tahu ya penjawab pemukja yang lah kat usai tali dia dengan nak ya. Dengan kena banyak tiga tahu aku masa sana tepat tu yang sadin uko poi empe ikam nak kerja yang lah ke ajin umma daduk kalau pot daya kena ta undia kerja yang lah cin usai ke atau pot undia kerja yang lah cin dapun nak kini ban kita tahu tahu nak ini ya kado nak hello dia lepas sedia-sedia pengumuman lah bang kalau mata pengumuman tak nala ah. Okey ngan ambek pa un papalai kang ikem dia tudo ka lepau tatain ka lepau rumah ta jadi tahun 6 palai ne ulek ataupun ne ka umak lah mana siap terminggu ada ngan sedia ketai ka gereja nah nang terminggu pekina nak la de lau letai ka ketu ta pekina ya. Okey biarlah mesej-mesej ne ka live chat kina ke kursi kumai lola info ni nawe ya kumai anak-anak atau petunjuk yang tepat dia un bakat belian ya kumekem dia un bakat belian dini umun kumah anak-anak lah ha, yang pet peluang ya nang uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dengan perkenapa Bintang P. Ramli 2026 ya di Cin RTM Sarawak jadi penyertaan buka Cina 22 atau bulan 6 yang lapa ada abek 20 atau bulan 7 ini sekena kek ya biar majan lah ya jadi syarat ya dalam nasik ini Bintang Kecil inana kuma anak-anak warga negara Malaysia yang umun 7 uman abek 22 uman dengan abeon pernah jadi juara kemuncak Bintang Kecil kena inilah ya jadi bagi Bintang P. Ramli ikam apa mesti lah warga negara Malaysia laki tua ya okey dengan umun pula ayah uman abek 60 uman dengan abek yang pernah jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli kena ini jadi ikam rakam video ikam belian lah ya dengan ikam upload video belian cemna teka Facebook pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak dengan ikam rakaman macam apa ya perlu lah ikam matet ke email rasmi pihak penerbitan ke stesen TV Kuching @gmail.com dengan pemungan maklum macam lah kebaan ngadan umur numpuk telefon dengan alam macam ya apa nak senang idah kontak ikan pekina lah jadi ayam peluang ya kuma anak-anak dengan pekina petuyang-tuyang atau pe sekel-sekel lah dia macam belian ini dalam Bintang Kecil dengan pekina apa Bintang P. Ramli ya ok tiga pang kita pop salah lah kini lah ngeringan raja belian ini macam belian Cin Ambun.

0: ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tinggal sana ke kumai kem dek jaya ngan lah ke usai tali dia kenyam FM. Ya, hanya tinggal tahu lan kumai kem lah dia tem ke jaya ngan lah ke live FB. Tali dia kenyam FM ngan tinggal tahu kumai clearance long ke jaya ngan DJ ni tahun ni. Selamat tahu DJ ni dah tinggal tahu ya. Okey, ngan biola SMS set naik ke live chat ke ini. Okey, bangun tahu lan lah sukat pemung ke jaya ngan jam ngan kusi info-info kumai lumur sana ke. Ya, ngan pergi kenapa bangun tahu apa kumai kem dia madi yang bersiaran nyala ke usai tali dia tahu ini dalam nasi inu-inu tua ya ilu ti patut ilu hati ngan tiga ti lancar tua ngan pekin api kem dia dalam kereta nak kini nak tiga-tiga sacam on palai badak pa musim dian ke embi tak entah beluak negeri Sarawak kena ke sibu kena tak enak atau pa un kembi tak enak on musim durian nak kini musim dian. Ok, selamat tetap kembali lomongan ini cah info ya banyak lah nak kusi kumai lumong sengen nak medan dah hilu nasi ke ini nadi yang cina cah tebulan hina nanya dah hilu nasi cah info ke kusi kumai hilumong medan ikam datai alat sin ke ATM atau pa SRM pekina ya biola un cas caligit ya kena ini dah cas caligit dalau kad lena cina bank dek cah ya jadi cina nyap dah biola un cah caligit ya ya ida nak lah ya. Okey, ini cap ni apa apalah sukat pakai mong-mong kemudahan perbankan ngan un palena ya co ilu be sukat teki di ngan ilu pilih lah kok ya nyang pagina jadi bion on cas jadi senang lah ilu be tu sate cok-cok pagina ngan un lan pacaligit ina dalau ilu ngimat teka pagina ya lala dalau dulu dia carek betul un teka caligit ina dalau lah dua telur liwai letai ulan tinah ya. Okey, jadi nasi cah info ke kusi kumai lumung jadi kira apa ini tuan ilu suka bersiaran tahun ni sengen aku ilup tegur lah nampam tiga tahu aku mekam dia lepas kejaya ngelah cira jam telu abis jam 6 tetap tau ini nak nawai sengen aku apa lah begitu jaga tiga agak lah jaga tiga pengumalah jaga tiga tirak lah harap ikan begitu manyi harap ikan begitu bangun tawai tuan nak inu-inu tak ikam ti gaya ngai ikam ti singkat-singkat tau. Okey, jadi ke anapai iluh pakai cablian ini Cin Cecilia Julan jam 6 hilo pencong ringan dau siaran Cin YFM Impan Kucing. Tiga tahu aku make kembang senake ngan ilup tegol anam pam. Nyak nak kena. Bye bye.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua. Hari tarikh 4, 2 bulan 7, 2026. Hari kedua kita ibat bulan 37 tahun tu. Yang harapkan kita semampai bergulai kami, meruan bergulai dengan aku berlabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Keselama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama, lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Nabila Dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, bagi nyampe tadi ya, peningat semua lagu dari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami di sadari limba munyi ke kuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat begulai baru kita bawa awak hello, why ke sekali tu. Jadi, nanti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita ke terubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show ba pekan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya muak ke malam ba parking tok kepalan ngengkah ke kereta bisik Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba Sungai Kemena sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datai megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk dengan 12 hari bulan 7 bak sebawah. Jadi kita ngomong dengan berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansiat pengerai dengan Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai dengan anak mit bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru ngawa nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 yang diberindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anangi Rau Peningah laban zidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah okey nya tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menom tulu ke berjalan ke pansiat pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penudi tok peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai ianya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ialah dia kita tahu bertanya ba Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng ba lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang din. Terima kasih sama berjaya ke pengawal ngagai nuan dom selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonti udah ngelansak sekedar berita lebih lagi Hello Y Bintulu ya. Sekedar pengawak atau pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau Jalai, ngarap ke berjimat mulai Kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita, pejalai kita, ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi, bisi hujan, memesik, nak gebangan juga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan maka di menua Limbang. Jadi ngarapkan kita sampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninggal kita ke diau di Limbang, kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengawatu dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4/5/2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawat berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawak jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawak ke cukup mana. Lalu pian moga bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita Iban ke dekat merindang kita malam merindam inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peninggal semua lagu hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah. Tapi basang guys semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan. Ke dekat dia tu 5/7/2026 hari Minggu. Belo 7 jalai Rimbunan Hijau Simbang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju kaban belayan. Tau ke ngagai semua kengelalan yang cepai na Alan gau semua kaban belayan di nangga tulik kapit, nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, nangga setekam, nangga sud, nangga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung gau sida kebukai kena boleh dirintai ke nama ditu pesan tu. Data dari Rabu ngana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngeta sulit Riti anak Ginda pesan ngeta sulit data dari Litan anak Nawul pesan ke bala kabam belayan ba P1 ngau P2 Batang Aik Ensawang Rakut Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang, Garunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Eks Pemanca Jawa na Jagit Bakarangan Muang, Bedai na Ginda Basungai Engkirin Suai Niah, Skim Sekarang, ngarap ke bala kita boleh, data yang itu pengawang kata sulit Niah Riti anak Ginda, jadi pengawang tu dekat diatur, atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi kawal kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah ianya pekit Limbang Idol 2026 bersrimba hingga Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi pengawal pekit tu dekat diatur ke 4 bulan 7 2026 ba MP Teater tepian Sungai Limbang. Berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prize ke mana nanti kita ke menang maya tu ilah. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, atau ke syarat ke depekit ke, lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi ka ko kelebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruh ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang mai tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sampai datai ba dataran atau ke ba esplanade di Limbang.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: juga nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni matai agak Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Erti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedia senyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi benda benar ga rundi aku nak nesal ke penyalah diri bermuayanya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua kita juga tadi berjaku ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejaku ketuanya tadi nyau ningal mansak kita kita nyau tadi nak nak perasan kia bisik belakang kita nyau tadi jaku sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ningal jaku sempama tu ne ni mana ke tu pula pak ko mana jaku sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenupai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo ada menung maca bob sempama jaku iban
2: kiruah nuan maca bobnya ni mate age nuan ninga program jaku sempama
1: bisik programnya pia
2: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Jakob sempama tu ni. Ni ni menang ke atau belah pak kau? Ah, mana Jakob sempama tu? Nak murid raka. Reti nak murid raka dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh. Menung macam bob sempama Jakob Iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program Jakob sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjakuk cangka atau ke nyebut jakuk nyabuang ura belaya. Dia ia boleh penusah, enggak pemedia serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ke Tegal ia kena nemungi buat jakuk di rimpo. Jalan yang ingin jakuk sempama tu, sigi bisik penulah kita mensial laban selalu berjakuk nak mana serta nyabuang ura belaya. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jakut sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nempak cerita sebubung apa anang meh nempak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jakut sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4 27 2026 ke bisik bala peninga bisik jakut sempama tau kirim kaku dini di dindur ba Facebook ka dini di dindur kita tau berkongsi kengka nama tu jakut sempama ke debai aku tu tadi kebenar jakut sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisik penemu bisik penglandik bisik penau ba jakut sempama ke jarang kita ninga jakut sempama ke bukai ke ndak kala debai aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tau berkunci ke ba program jakut sempama.

Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi pihak begah pukul 7:30 lemai itu lagi kita sama mendengar berita lemai ke ditabur terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai itu.

0: Nama ke buah, kita mesti ningal ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul.

0: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUWEG 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bak pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tu dekat dikemujur ke ngena pengawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUWEG 2026 teka diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama ngau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekalinya ndang pelasar ke cukup guna alai kunci ke teknologi innovation ngau jalai narit orang meranak ke pukuk dalam sektor air ngau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media BUWEG 2026 di Kuching. Sekedar perkara teka dikerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang ngagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua disadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat neriat kagai atur pengelikun, ngau pengawak neriat keadat berserimbai ngau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dikenentu ke pengeraminya boleh diatur ngau likun serta nak dikacau penyalah ke begaul ngau dadah. Semua raban patut jalai ke ungkup pengawak diri alai nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke ngau naka uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Baawam Pengarang Media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di pejalai ke, ianya nganjung mayu hagi pemesai peneri adat gawak ngena pakaian periman, kelimpah hari ternyaga pintu penama ngena ukui penyidik, kena dagang orang ke mai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tengepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemadu besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai boks pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 9 setengah hari tiket dan udah dibeli orang tak japan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya begak sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung ke direput ke dah habis di booking. Pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madaka projek Umai ke bedandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek tembaga oleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakut Tok lebuh yang akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besai bakanya dan berpanggai bak pemerhati hati ngau sawup dari semua raban lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke begaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa udah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengkat guna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja ngena belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget ngena belanja RM435,000. Perengkat guna tip mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega boleh dikenak nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah ngerampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas bah 4 operasi meresang ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Upis Custom Menua Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas bah operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih hari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bah barangnya ke bungkus lebih hari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu berumah sebedau barangnya ke dijual bak kandang menua nyampu. Berjakuk bak gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya dia tu benar dipansiak ngena Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967 ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik engkau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta nak dikacau penusahnya. Ya maksud kerja aku tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 gau program pemerata keluarga ke diatur by Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat lumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai bala nembiak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah riting hirik sidaknya engkau disiplin, identiti engkau pengeransiang nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawak di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawak PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawak, Dato' Azman Muhammad Yusof, madah ke geran tu diberi kena nyawup gerempungnya ngatur mayuh macam program. Tu yang kaum program ngelatih ke tabik urus ofis, pemansang bala ketuai, ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempung tu. Ya maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Dato' Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempuang pengerja pengawak patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap kaget tanggung pengawak gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawak. Pengawak tinyerendi hakiah belanja atau megak boleh nyawup berarti ke penyampau belanja ke diguna, ngambil ke gerempung pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak, ngau cara tulis merempas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawak tinyerendi hakiah belanja tu, dekat boleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi hakiah belanja ungkup tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batan berita di Baca Baru. BUIC 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang ulian merik penatai pemisi RM8 juta. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu, lagi terus sabgulai hingga YFM di Limbang, jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi, ti sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di sadar hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi Pihak Megah Peningah pengerami ke benung diatur jam ke diatur di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu irau acok lun bawang ke berengkah diatur berlabuh hari sehari tu 2000 bulan entah 5 bulan 7 2026. Jadi main wah bengkah pengerami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang pekit pemajik gamal induk Lumbawang gaw mayuh lagi pengawak atau ke pekit ke bisi diatur di menua lawas. Jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak dengan menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau acok lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru.

dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai bah program nadai kelama nadai ke baru kelebih lagi kita ke rindu ninga ninga lagu-lagu ninga lagu Iban lagu lama Iban ya kalau ke bisi bah TC radio kalau kita bergulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai kebaru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uliah ngasuh hati kita ridang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu kuda di tebah aku kena ngepun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi. Lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka. Udahnya tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke Agi bergulang aku. Terima kasih Mama Yo. Api megang kita ke baru aja datang di rumah kini. Kanya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kanya siap malam. Harap ke kita likun. Lepas pengawak ke dikerja kita likun. Lalu terus ningat ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu. Lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

Lagu ke penudi dikena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru Jimmy Nyai yang bungai orang. Jadi aku terus pelabak aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang itu 100 hari ngau muain terbalu. Data dari ex cikgu bayi yang anak utak dekat madak semayang satu hari kini yang bini ya Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John tebal batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Merio Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubantu Bintulu Sepatak Undup Liu Pagu Sebangkui Undup Sebujuk Tetingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Wi Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia Gau Bala Bukai Kena Oleh Dirintai Baritu Kita Semua Kita Semua Dipinta Data Yang Gau Ngintu Pengawak Satu Sari Niang Nuri Dana Bentai. Jadi barang siapa ke Nama Pesan Kesilia Kita Tak Telepon Ngagai Nombor 017-8084-069 Ngagai Bayang Anak Utak Inya Laki Niang Tau. Jadi apa yang megah ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit ngau nyuan tebalu Frankie anak sigai pesan tu data dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan tebalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kabar melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi batarajang kapit rumah panjai asal apa niang sungai Koyan Asap Belaga sungai Sibau Ilik Kapit sungai Sibau Ulu Kapit Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai Rumah Guyang Merirai Rumah Ajat Kerangan Layah Rumah Mule Rumah Mule Kerangan Besai Balih Askayo Ai Antuloh Merirai Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapit Nanga Antawau Balai Kapit Rumah Jantai Nanga Antelengau Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu Sibu Jaya Nanga Kabah Tadak Kerawit Batu Niah Miri Indai Nanta di Brunei atau ke Limbang Jabatan Kesihatan Sibu PPK Sibu ngau kabar melayan di sebaran dur alai kena oleh disebut itu jadi atau pengawal dekat dia tu baka tu hari 3 hari bulan 7/2026 pukul 7:30 lemai hari 5 nguan ulit ngena adat semayang 4 bulan 7/2026 pukul 8 pagi hari 6 ngetah sulit lalu nyuan terbalu lalu pengawal tu dekat dia adu ke nombor 1B lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal ngau berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali itu. Kita terus ningat ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah. Sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut berasa terbegah di dunia tu kena. Ngembuan apa, ngembuan indai, ngembuan kapal melayan, ngembuan suku juru ke cukup badas ya. Okay, sebenarnya aja ngembuan laki, ngembuan bini neh. Kau semua orang ke cukup mana bergulai dengan kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peningah. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di menua Limbang, ianya berkaul dengan pesta Ria Limbang. Kedekat itu 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita banyaknya nang nintiang bulan sudah itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami berkawal ngau pengerami pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi banyak pemakai-pemakai ke bisi disedia ke gaya kita ke bisi datai mainnya kelimpah hari kitanya tadi ngemai diri sebilik bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang kau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di menua lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Lucy M.

Ya, lagu dari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali itu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Dari kesia sebilik madah ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang anak labang atau ke Indai D yang kena 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabang Belayan hari Nanga Sebiro Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kabang Belayan bukai kena boleh disebut itu bagang. Jadi pengawal tu dekat di Adu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya Robert Louis Nyangau menantu niang atau ke jeno anak mandin anak niang. Jadinya tadi pesan ke bisi dianjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti lagu Arif Fazil Bekalih Hati.

James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi bakal selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita Aripalan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mumpu dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngajih rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok, Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Alam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandengan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Florin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa trip jalai ke Perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalainya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai tiga bengkia genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngau pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2007/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Sebuking atau ke RB dalam pengelama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ya ngagai pengeluar program kami hari stesen YFM Limbang sudah bulan kita berhingga pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu pulai baru dengan ke kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan ke kami di Kuching bakal selama dengan ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Smart Ndur kita dia pemegah boleh dengan ke kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan ke kami dengan website tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegah My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita berperinah kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban Tajuk Remawa Engkau Lagu Anti Meh Aku Macam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira di nindur terdiau jam ke dia tu kebenaran dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri, tak ke rumah panjai, kita ke dia bermenuh sisir. Okey, kita akan menuang derba kereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama berjimat, kita akan menuang gawak shift malam kini. Tak ke kita akan menuang udah gali. Nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banyak segala sejalan dengan kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kongsi ke upis ting mata ke gayari atau ke Jumatan Meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedar dur baka Suriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi yang tadi info ke di Anjung tak di Mel City Nor Faizan binti Muhammad Fazil ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih ngagai pemsai rupis ting mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak ke di sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita ingatkan dulu lagu ke sekali itu berlainan kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di pagi menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagi lah 3 hari bulan nyentuk nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur bak palan dur engkah kurita BDS sebawah. Okey, pesta sebawah bunyikan daripada aku tadi 3 nyentuh angka 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nintia malam 7 malam ba palan nur ke kurita BDS bawah. Okey, 3 angka 12/7 udahnya pekit pekit ratu ibu kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7 pukul 7 malam ba pentas utama tekan dua ringkas kurita BDS bawah. Okey, udahnya pengawal berjadi pesta bawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba Waterfront bawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam mega 7 malam bak pentas utama mendorong ke kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, hanya di nyam berinya ngenang berkawal ngga pesta sebawah kediatur 3 nyentung agai 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami, YFM. Jadi pukul 10 malam. Nggak salah sebutnya. Pukul 10 malam bekas laman door kami. Nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Ke lebih lagi kita ke diau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi. Di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM. Pemegang di Seriaman. Okey, di Seriaman ke di Betuang ke. Serta Bandur-Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi Radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tunggal lagu ke diberi nama Gila.

Workout 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria Pukul 3 dini hari Live by Sukan Plus Pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia Live by TV OK Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria Pukul 11 pagi Live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Selamat malam, dia tu kemenabur ke berita malam 27/2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas semada projek tu lebih 91% tembuk pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenengah final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Seri Aman dan Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temaga disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak Batang Lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke dalam menop sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungka pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisit Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah munyinya ba'um garam berita pengudah nemuai meri basa ngagai premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari tu tadi. Rambau pun muainya yang ngau Seraban dari gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit ialah bisi 4 kategori umur berengkih hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang madah seminat pemain ti pemandu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ila. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungka pemansang lumba ngau main serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang roda dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngami bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah munyinyat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena 7 ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. OPS Menteri Pengerja Pengawal ke Suma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pengerja pengawal dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma Dato' Azman Muhammad Yusof madah hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawal. 2.6 juta ringgit disedia ke kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawal Rama Koprat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pekerja pengawal udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pekerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mengagi program timur impas tinggi oleh dijalai ke penguntung pekerja pengawal ngau gerempung, gerempung pekerja pengawal. Ya, madah munyinya pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching.
Ngenam kerabukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma mega benu mansiak perkara berkawal ngga pengurusan Pengerja Pengawak Ari benu luar di Manhagi kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawanya dibijalai ke ngena sahu upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngosabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari benu luar. Nyalai, dengah macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak hari benda luar di majan nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngalak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengga ke diguna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkia genturum berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawaku Raja Sebuking atau KRB dalam pengelama 3 jam berhinggari pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita akan berang online ber Facebook jam ke dia tu kita uleng nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rinuati ber Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung balakaban kita ber Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri hari batu 6 Jalai Penderusan Kuching. Selamat malam DJ minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Lagu hari What Rock. Dia kena merindah semua belakaban. Mayu belakaban di tag dia. Okey, ngau jokusan. Salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Madani Raya di Santuni. Ya. Okey, Emilia Amy Richard, soalan DJ. Madah ke diri hari USM Pulau Pinang. Nanti uli ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Kedua by Igu Anthony. Di kena merina semua belakaban. Okey. Ngau Jakobsan. Ya madah ke diri ndak betah ngagai sidak sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai Nai, soalan DJ Rajes, madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di by Josephine Jalin di kena merina malam ringnya. Kenglala aku meh, enggak wala perinya. Setia WFM ke Belau Tindu. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Uno. Selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke Mengawang Yanuan. Manah ke hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti uli ya. Minta Nuan main ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Di kena merina terimpu. Ngau belakaban Facebook. Selalu menuju pesan meh ngarap ke sidai itu berindang. Okey, Siti lagi Alice Spencer. Selamat malam, selamat jalan ke penyawa Rajes. Madah ke diri Rika Pit minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon. Dikenal berindang terimpu, enggak balap dengar kebuka, ngarap ke belak terperindang. Jadi malam tu lagi, tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Jadi nyak sekedar komen, KBC dan jom balap dengar kita, balap kaban kita, balap Facebook kami, YFMB Ban. Okey, kita dengar ke lagu. Lily Steven, gau Jeffrey Nyaloy, gau lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, data baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Alau Sis atau ke Hello Sis. Jam kita ke dia tu 10.22 minum malam. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya pukul 11 malam lagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Nuraku merindah kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban. Yen Will, semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau juga pesan, selamat berjalan ke penyawa. Thank you, kuih ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Si Bahan kau ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B, semalam DJ Madah ke diri Aris Selangau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu. Ari Roslina, lagu tu kau ya dikenal berina semua penyawa FM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pula lagi kau ya. Terima kasih Ayu Bir B. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam gan menuju semua belinya WiFi Miban, minta main ke lagu Anthony Sun. Sebarang lagu meh dikena merina dirimpu, ngau semua orang kenglala bah sebarang nur sediau, ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Duem madah ke diri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngagai semua kenglala. Nak boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Li. Selamat, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu, layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP maka si komen soalam di Jerajes madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikena merindang semua belakaban Facebook ngau nuju semua orang ke ngelala nak boleh disebut magang nama bakal ke malam tu. Okey, Mary Ranta maka si komen soalam di Jerajes selama pilih ke penyawa madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu. Aku tetap sayang Ari Duna dikena merindah semua orang kengala ngau semua keberau tinduk meh ke malam tu. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih, kita kudang anjung komen komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali tu, lagu Tony Rumpang ngau lagu Darah Bajet memang habis lagu Ari Heli, lagu pelakon kebisi diminta balakaban kita kebisi komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

Workup 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Wakaf 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih Brinya Laban. Lagi terus saya gulai sejalai dengan ke kami pemerintah malam YFM malam hari 4 okey 27/2026. Okey, terima kasih mega kita ke agi online bah Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta. Ngau pesan rindu hati. Okey, kami sidang jong kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, aku macam komen ke sekali itu Boniface EP. Salam DJ Rajesh, madak ke

ngarap ke Mujur ngerja pengawak malam tu. Gehari kami di Tok Manah ko ya minta main ke lagu Menjadi. Lagu Hari Raban Masterpiece. Di kena merindah semua orang yang halang. Ngau jokusan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegiat selamat malam. Terima kasih dijelajah sama-sama. Okey, Indai Meliang. Selamat malam DJ. Selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengapasi komen tu benda. Selamat kerja penyawa. Ngagai Nuan DJ. Manah hari kami di Bayan Tasik malam tu. Minta main ke lagu lama. Dini Alai Nuan Bulan. Hari Niang Michael Jumat. Kena merindang semua orang kengala. Kebera tinduk bakal ke malam tu ku ya. Okey. Agi komen tu benda. James Pangeran. Soalan DJ Raja. Selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif di kena berina semua balakaban Facebook ngau yusan. Kerap ke semua peringat terperinan dengan radio YFM Iban bagai ke malam tu. Soalam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So, Jose Marino, soalam DJ, selamat jalan pengawak. Madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson yang lain. Nggak jauh nuan. Kita perindah semua orang yang lala. Ngarap kesama terperindah meninggal ke YFM. Okey, udahnya Catherine Robbins. Malam DJ. Selamat berjalan ke pengawam. Ada ke diri Iris Riaman. Minta main ke suara lagu. Kita perindah semua orang yang lala. Ngarap kesama terperindah. Serta lantang. Selalu terima kasih. Memangin DJ sama-sama. Okey, lagi isi komen tu Ari Jessica Itan. Siap ngau isi gambar aku dia neh. Okey, semalam DJ selamat berjalan ke pengamak. Minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati. Ari penanyi Linda di kena berina semua peminat setia YFM. Buat serata menua. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit. Selamat berjalan ke pengamak. Hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emila Sam madah ke diri Ari Kenawit minta main ke lagu Nda Minta Lebih di by Winnie Albert di kena berinan semua orang ke ngelala. Ok, doubling ke baca mungkin mesti komen soalan DJ selamat jalan ke penyawa udahnya siapa gitu neh. Ok, Rena Teniel Mangat selamat berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu. Minta main ke lagu Joget Kunci Sabun Ari Jesse Menti. Ngarap ke semua terperinan dengan ke lagu diminta aku ku ya. Ok, jadi jangan komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bak Facebook kami YFM Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, Duna, ngau lagu ke Deri Rama, aku tetap sayang. Lagu ke bisi dipinta peninga kita, ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi, ngarap ke ya terperindang. Ninga ke kami, pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching, boleh ninga ke kami. Ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sebawah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook YFM Iban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke Pengawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma saya DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peringat kita minta main lagu Duna tadi. Aku tetap sayau ngarap kenuan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam jelai pengawal. Mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikena merindang semua kenglalameh. Terima kasih main-main DJ berjimat main pula lagi au. Terima kasih megak kerja aku pesan Rinwan au. Asaiku komen bak Facebook tu dah dibaca aku magang au. Terima kasih kita aku dengan anjung komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi belinya bah sejam ke penuh di itu pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi bah program Romantika Y itu nur aku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikena merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, haram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan, udahnya Gwen Sanggup Aku. Ada minta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu, lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Ariraban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM segulai sejalan.

Ok, ngarap ke kita udah terperinang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Ok, lagi kita gulai dalam program Romantika Y. Ok, YFM segulai sejalai. Lagi kita gulai dalam segmen tak kawak pemerinang malam YFM. Bagulai ngawaku Raja Booking teka RB. Okey, 3 jam berenggar pukul 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh lagi pukul 6 pagi pagilah. Kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak buat Facebook kami, YFM Iban. Kita kebisi minta lagu, kita kudah namanya nganjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kau lagi bisi tu, bisi komen ke pemadu baru, bisi danjung bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, nunggu ai. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawalan Tertua. Okey. Udahnya siapa lagi isi komen tu ne? Ibas Lebin tak kabar dua meris munya tu dia ada baca aku tadi Roy Kuang tu. Selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman bakal jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ne. Okey. Okey, nada lagi. Okey, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okey, kita ke benar mendapat TikTok live. Mungkin semua alam tuju kita semua. Terima kasih alaman segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okey, haram kita berpindah ke lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jin. Gau lagu Sikut Dalam Seribu. Udahnya Kelemayang Band featuring Jessica Olivia. Gau lagu Nuan Peneran Dalam Petang. Gau lagu Adan Pengrindu. Lagu kini baik Nick Ravensi. Duet gau Skella King. Okay, terus tinggal ke kami. Romantika Y. YFM segulai sejalai.

World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, dengar kita yang datang bab ujung program pemerintah malam YFM, pemegang ujung ke program Romantika Y kita kenal sehari itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan gawaku berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagilah kita dengar ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus dengar ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

0: Tagline Sejalan.
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, di sisi ko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kak menung sapa juara carta kenyalan minggu tu. Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
0: Nanti dia setar ya. Lagu ngau.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari tepejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan, ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawang ke duit tu. Lalu kita juga patut bersampi minta penemu waria oleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah juga semua utai ke dipergunakan kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemaduk berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak manah. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Hashtag Lily Active Dear To. Boleh dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji kederempu jati.

0: budget aku kena akai.
1: Tak ke budget
0: lah. Tang mana dia sedak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Engkeman baka kasut jugian. Seliah ke bejalai bandua belubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjakuk kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer Dr. The Little ke
2: ya kena mau menjakuk ngejelu cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu datai di rumah mulai gawak cinta makanya dia tadi udah sapu dipilih
2: ya. Kadang-kadang aku lihat cah anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya nemu ngejelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngai orang bukai ti buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngai sida ti kurang penatai pun
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana.

kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Selimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita yang mengka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sini serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data jurnal nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede deton.
0: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
1: Oh.
0: Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai. Oh. Maya manggil meluah baik.
0: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemelih janik. Sehingga ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi. Kering menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi why nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mel udah besainyo gedo
1: Catherine Charlie ya. Semua agi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilih ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salai kan ke oleh tempat kita mata nyak sem hari ya meh kuno baca isi salai kan nak aku namanya lumai sampai tu nalai kan
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi ya tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram ya tuan. Kan ya tempat sedang mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam lati. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak koraknya
1: ya
0: pasti kena bangku tu ada tai keberkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lekat babatar keuang
1: nyo kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nya ka nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tu ko engkah dia apan gagah mene makai laban mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

tengah jalai. Bok tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bendur ti udah disedia kau. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bendur nak. Ngepang jalai orang bukailah. Ini meh bisa orang ke.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nita ke tour agent ko ya. Kuih pihak penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ane ko jako ke healing. Tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kuruah tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Ay, sabray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nek bala puak ke nantan nakmu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke belisinya aneng temu kak pakai aja
0: aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini aku ku sebuah. Nesal ke aku ini Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mau sebuah ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub. Ya, dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Itu menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lula.
0: Nya kepada mana kepada. Okay, ni yang akik kundi kundi mu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini gim nolu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

YFM Segulai Sejalan. Sapa aku dia tu berarti sulung, dia tu bisikan.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Belaga.

Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama kebuah ia pedias laban ngasuh.

0: tua dekat tertemu. Lebuh tua minta, tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita. Ya.
1: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăroa Pagii. Why FM.

Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam Sambil Pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibin dari Miri Daisis, ngulu ke Sambil Pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkat Nuan, terima kasih kejagaan Nuan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Nuan, awak kejakut Nuan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 dengan 29, Injil tu pasal Jesus dengan Thomas. Tang Thomas, kita kumai bersapit, siku hari sidak ke-12, nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tangko Thomas berjaku ngagai sidak. Nanti aku nak medak abi pakuk lawang bak jariya. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku barusuknya, aku ngai Arab. Seminggu udah bekaunya, sidak murid ya bergumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjaku. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Ya, lalu berjaku ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan barusuk aku. Anang kakang ati, tang Arab. Thomas lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus lalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi, bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirin tang apa kita ngingat kejakut lah Ta'ala ke dengar kita itu tadi. Jadi baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngagai ada ngajar banyak pengharap diberkat lebuah ya majak tuka nak nemu ngetu indah tajak kita lemik indah kita tajak ngasai kita di nadai ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi kita temedak jakuk Allah Ta'ala ke dengar kita itu tadi cerita pasal Thomas. Thomas keterubahnya nadai ngau sidak murid terbukai lebuah Jesus datai tu ke ayan basidak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Jesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuah ya kedepadah Jesus udah angkat hari mati. Thomas madah ke diri, nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jaraya. Lalu ngacu aku tunjuk aku ngagai abi pakulahnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusaha, aku ngai Arab. Jadi ditu Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu madah ke Thomas, ke bejaku ke Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu. Lalu pedak jari aku, unjur. Lalu engkah ke jari nuan bak rusuk aku. Jadi dia Jesus lalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi ba Thomas, ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati tu tadi, Thomas madah kediri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati tu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngau ya, netap kia baru lalu merik bukti tukar tanda awak keuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ngingat ke kita pengarap mansang lebuah kita nanya ngau betul tukar ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngemata
kita manusia tajak kita nemu kita na uliah nilit na mau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenai kita mai jaku Allah Taala tu dalam penghidup kita pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kita awak kita harap teka andal dalam semaya Allah Taala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Taala tu tadi. Jadi bakat Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen di Kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai kediri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap. Ukai semina pasal utai ke di pedak kita tak megak andal dalam gaya Allah Ta'ala ngah dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai tu tadi ngangau kita ngingat ke berkeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke lah talah bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas. Okay, kakang hati. Jadi waktu pagi tu, kita sudah ngingat, ningal ke jaku Allah Ta'ala, Yesus tetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas, kati non Arab, labanan sudah medak aku, ditu Yesus nyebut, berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu mai orang karab. Tajak pan sidak tu ke kita nak medak Tuhan Yesus. Jadi pagi itu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tu ke bukti amat kena Yesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak ari kamainuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemadu berkuasa berkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ga kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul enam. Usai kemadang ramai campur ngaur sam, lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman, tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam, kawak lakitai daya ataruba muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, lepas udah badu lantang ngiga ikan.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

Bini ayah Ari Jacob Reza, mai jam kita pukul 6:27 minit pagi ya. Ngapun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningah. Sari tu hari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito Nangira, pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi maka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak meka ngau program-program ke di keluarga. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak normaca pesan, pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi berkulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenan ke gaya hari pagi tu hari mana ada hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkong meh pengawak ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu mayuh program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru Sarito ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Karen Libau, sekali penyanyi kedekat merinang kita Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dub dub. Angka bisik tak ngasuh kita kesal sehari itu. Angka bisik kita ke interview ngulih ke pengawal ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana hari hari ke sebedau tu. Tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment. Nani ingat ke appointment kita Sarito yang 3/7/2026. Tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna Sarito. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke bisa ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tu ya. Jadi engkau kita mereka bisik meda tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi dua gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mega Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik bah Stadium Dallas hari 1 tu ila. Okey, hanya ngelansa mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi. Ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 ikut orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis Pilih Kuching ACP Erickson aga cabut ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 ikut ditan nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mereka ya, hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak keberka 11,195 ringgit. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah narkotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Inu Upis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya mereka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 ini antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Amar Douglas ugah bas madah ke projek ke berga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembau. Nah, jadi jalan jematan dia lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Megak mantau mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh Megak. Dari Sri Aman ke Betuang Megak ya. Okey, nya maka ba siti hari berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayu lagi berita beruka buka ai. Lalu baka selama maka berita pagi di YFM uleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus samrinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peningah macam pesan ke diterima hari peningah kita. Pesan berat atau ke pesan ke bebatan.

0: Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diderba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh diderba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu, bedong, menir, kawan, FM. Segulai.

0: lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Belayuang anak Jampuang madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani itu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu lagi ngomongka lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari Minggu tu elak ba pendam Christian baptized batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tawun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, engau meka bala pengacar ke kala ngau yang ngacar ba SK Bakuang Sri Aman ba St Paul Beno Pedawan ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengacar Winnie Kerani ya, pengacar Winnie Kerani udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu ngomongka lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke Ari.

Minggu tu ilak bawa pendam Christian Baptist Batu 17 tengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Apaya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang, lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah bawa pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa Lacau, Kubau, Gayau, Isu, Bangkuang, Empelanjau, Pilih Selanjan, Karak, Punggok, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi pa Romeh Sedempu, ianya ba Taman Surya Jaya Matang, lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Jada anak Salam, Jada anak Salam udah nadai mereka. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu, ianya pa rumah Hambu, Emperan Ulu Sekerang, lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemanak, di Limbang, Entabai, Kenawit, Bali, engau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak Salap, Jada anak Salap udah nadai. Lalu ni yang Jada anak Salap tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu, inya ba rumah Hambu, Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Nomi Buhan madah ke apa ya, Titus Tunyang anak Imang ya, Titus Tunyang anak Imang tahu ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi bah rumah Sidempu, inya bah rumah Jaya Sungai Arif, lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Ulu Ariem, inya ba rumah Dibit Kime, rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Adan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, rumah Janin, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nomi Buhan, Pak Lumur Kusung 113-382-0935 atau kenuju Michael Dunggan 013-704-5860. Yang tadi pesan madah ke Titus Tunyang anak Imang, Titus Tunyang anak Imang udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, Pak Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Jaya Sungai Arif, lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Okey, pesan ke Bukai tu peninga
Ianya pesan dari tuan rumah jerah anak Jonathan. Madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu keniang nga binia enya niang nga Maria anak kiai tau ka indai sanian ke dekat diatur lemai pegila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu rumah jerah sungai balai Sari Srikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balai Sari sungai seluai Sari Engklayet Srikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, lalu muain tebalu keniang Maria anak kiai ya, tau ke indai sanin, ke dekat diatur lemai pigila 4 hari bulan 7 2026, ba rumah sidempu, inya ba rumah jerah, sungai balai Sari Srikai. Okey, lalu pesan ke Siti itu. Ianya pesan ngeta sulit niang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tila 5 hari bulan 7 2026 ke diatur ba rumah sidampu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suut, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suut, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke Bukai, kedau boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun, ngagai lumur Rabu anak sulang balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5/7/2026 ba rumah sidampu enya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang riti anak gina ke dekat diatur pagi pergilah ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah Kevin Serdin wong Pancai Lubu Antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai Sawang Rakut wong Panda Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabau Sumpa Sengkuang Nanga Span Lanca Indonesia Seriang ngau Badau di Indonesia X pemanca jauh anak jakit ba kerangan muang berdaya anak kinda ba sungai kirin suai ni ya di skim sekarang au kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang riti anak kinda ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Kevin Serdin wong Pancai Lubu Antu. Okey, tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jo anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur 013-184
7001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya anggas anak ulu ba rumah dinis tinting remat sungai Kelampai Seratu kaban pelayan di Kuching di Kerian Seratu Roban Batangai nangga mepi lubuk antu sebang pelai di Semunjan ngau kaban pelayan kebukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex-konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita. Sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, agi ba awak pengerap pagi di YFM, agi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina, madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya, enyak niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai, hanya di pengawaknya diatur pa rumah Sidampu, enyak rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut di Tomagang. Madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak jimbai ya, ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidampu, rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Okey, lalu pesan ke Siti tu, inya hari baru yang anak bidi, madah ke ngetah sulit menyadi sida, inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur. Malam pergilah 4 hari bulan 7 2026, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melancan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu, berlumur 013-813-5692 atau kanuju tidak anak bidi 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngetah sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur. Malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 bar rumah Sidampu, inya bar rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Okey, ngui yang agai pesan ke Siti tu, ianya pesan hari tuai rumah September, kalai pesan tu madah ke ngetah sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah September, Luang Tisam A, Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon, ngagai lumur September, anak angkabi, berumur 013-587-638 atau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu, ianya ba rumah September, Luang Tisam A, Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti to peninggal, ianya hari Robert Louis Nyanggau, madah ke ngeta sulit, lalu ngelumbung, niang tua ya, ianya niang satang, anak labang tau ke inai ding, kalai nguan ulit, ianya malam tu lagi, lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya, lalu muak ke malam pergila inya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga sebiru Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang ana labang tau ke inai ding ya ke dekat diatur pagi pagila 4 hari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1 2 3 4 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu keniang matin anak banta ke dekat diatur pagi pagila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai ke Nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kerian serato lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang sungai nabau supu parit nyiar ibus ngkudu batu empat ulu sebetan gerikat sawa sungai jira ngau Kaban Belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tau ke paigera udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah idua terumpang ulu senulau kriana serato lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, berdau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Dah tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari 5, 3 bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyokong langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyedi minyak baru, nyedi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semua perintah besar dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajak pihak nyentuh ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu dengan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara di jalan serata primetik berisu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak didulu agi ngemarat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah menyampau geran khasnya berpanggai bak penduduk ngau kapasiti belanja perintah besar ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak ti seluruhan ngemarat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, data dia tu dikelala jadi aset ke pemadu berga dalam rampa ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai ngelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemata madah ke Sarawak dia tu menuh numbuh ke pelasau ti tegap jadi pemekuh ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antara bangsa. Penatai company baka Western Digital WD jadi ke bukti pengana dunia ngagai Sarawak jadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega mansut ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tingenak kuasa tau dikena baru beroperasi sida. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dia tu kita menemukan ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar baruan bilia. Tu Mega dikenang angkat ke pemerti ati pasal hak asasi manusia belalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Ya madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau suhakam magabisi berkongsi ke penemu berpengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikena menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia Suhakam merambu deka berjalai ke latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkak agensi penerit atu ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufar Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jia, Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Raban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus bergulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah mega diperambu dikena nambah ke pemeti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam mega merambu dekang remai ke program pemeti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak di pelabak ke dekang alih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Nengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai madah, peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palam pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawa ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semena upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawa ngambil pengawak nangkan kenyak uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS mujo ngangkat nama Sarawak lebuh sida mujo buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 ti diatur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandes Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah Hari Buliah Anugerah Khas Juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori Trio Kreatif serta nerima Anugerah Khas Juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu ti berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuak ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajah sidak semina belatih penglama seminggu wajah. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas ti dipejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ari Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin ngau 110 igik nospen. Tidi pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang berkawa ngau aktiviti dadah dipinta madah ngagai upis pemansiak jenayah narkotik ngana nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak ngana nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgo nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemetak me Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau Jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalai alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka Jakuk Saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buat orang ti geletang. Mayang nak seleka Jakuk tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buat pepirang jurus tang ya kedebai ia Saritu celum serta gelingan buat. Tau ke aku nyondak tekelala kenuan agi dia tu udah gebajik buat merunai juruh nak bakal keliak kak gelingan buat ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka Jakuk Saritu ianya gelingan.
3: Seleka Jakuk Saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku meda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tersebut segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumik sampai tu nalah ikan kau. Ana nak